Dari kawasan Haji Agus Salim Panel 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Lengkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 20 Agustus 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat Lengkisau. Dan semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar ya. Semoga semuanya baik-baik saja tentunya sahabat Lengkisau dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Lengkisau, seperti biasa kita akan berbagi tips, berbagi informasi di pagi hari ini di Selamat Pagi Pesisir sehingga jam 8:30. Dan buat sahabat Lengkisau yang mau berbagi informasi, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat ya, di pagi hari ini kita akan putarkan. Ya tentunya sahabat silakan bergabung di 0823 7441 4591. Baik sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM. Kita putarkan beberapa buah lagu buat sahabat Lengkisau di awal kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya tentunya dengan lagu-lagu spesial. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.

0: kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
0: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
0: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
0: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Selamat pagi sahabat Nisa. Yeah, Nisa FM. Selamat pagi. Masih di selamat pagi pasisi tentunya sahabat Nisa. Bersama Ricky pada pagi hari ini. Ya, sahabat Nisa di mana pun berada. Kembali kita ucapkan selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini ya sahabat. Nah, udah pada minum kopi belum? Ngomong-ngomong minum kopi sahabat Nisa, kapan sih sebenarnya waktu terbaik minum kopi tanpa gula, kopi hitam tanpa gula? Nah, kita bacakan sebuah artikel buat sahabat Indonesia dari CNN Indonesia di laman cnnindonesia.com.

saya mengawali hari dengan secangkir kopi. Dan selain memberikan dorongan energi, kopi hitam tanpa gula juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Kopi termasuk minuman rendah kalori jika dikonsumsi tanpa tambahan gula, tentunya sahabat, tanpa tambahan susu, creamer atau pemanis lainnya. Kopi juga mengandung polifenol, yaitu senyawa antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Namun sahabat, waktu minum kopi juga perlu diperhatikan sahabat ya, karena kandungan kafein di dalamnya ini merupakan stimulan alami yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan energi. Jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur, kopi justru dapat mengganggu kualitas tidur.

Pada dasarnya, sahabat, tidak ada satu waktu yang wajib bagi semua orang untuk minum kopi ya. Sebagian orang menikmatinya pada pagi hari, sementara lainnya memilih siang atau sore untuk mengatasi rasa kantuk. Nah, ahli gizi Mugda Pradhan mengatakan kafein merupakan stimulan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh dengan meningkatkan detak jantung dan pengeluaran energi. Nah, melansir dari video berikut ini, sahabat, beberapa waktu yang dapat dipertimbangkan untuk minum kopi hitam tanpa gula. Yang pertama, sekitar 90 menit setelah bangun tidur. Minum kopi setelah bangun tidur sebenarnya tidak menjadi masalah, namun Anda dapat memberikan jeda sekitar 90 menit setelah bangun sebelum menikmati kopi. Jeda tersebut memungkinkan tubuh menjalani aktivitas pagi terlebih dahulu, yang dapat membuat konsumsi kafein lebih selaras dengan

Sebelum minum kopi, sahabat pastikan tubuh mendapatkan cukupan cairan dengan mengkonsumsi air putih, sahabat ya. Bagi orang yang sensitif terhadap kopi atau memiliki masalah lambung, mengkonsumsi makanan ringan terlebih dahulu juga dapat menjadi pilihan tentunya. Kemudian yang kedua, sebelum berolahraga. Nah, kopi hitam tanpa gula juga dapat dikonsumsi sebelum berolahraga, sahabat. Kandungan kafein dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan performa fisik, sehingga tubuh terasa lebih siap untuk melakukan aktivitas. Bagi sebagian orang, kopi sebelum olahraga juga dapat membantu meningkatkan penggunaan energi selama aktivitas fisik. Meski begitu, sahabat, respons setiap orang terhadap kafein berbeda-beda tentunya, sahabat ya. Jika kopi membuat jantung berdebar, mual, atau tidak nyaman saat berolahraga, sebaiknya kurangi jumlahnya atau pilih waktu lain. Kemudian yang ketiga, setelah makan siang. Nah, rasa kantuk biasanya mulai muncul setelah makan siang, terutama ketika tubuh memasuki periode penurunan kewaspadaan pada siang hingga sore hari. Pada waktu ini, sahabat, secangkir kopi hitam tanpa gula dapat membantu meningkatkan kewaspadaan berkat kandungan kafeinnya. Bagi orang yang terbiasa minum kopi pada pagi hari, menggeser sebagian konsumsi kopi ke setelah makan siang juga dapat menjadi pilihan. Namun, waktu konsumsi tetap perlu disesuaikan dengan jam

minuman berkafein sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sore atau malam hari, terutama bagi orang yang sensitif terhadap kafein, sahabat Lengse. Nah, kembali, kafein dapat bertahan cukup lama di dalam tubuh. Karena itu, minum kopi menjelang malam berpotensi membuat seseorang lebih sulit mengantuk atau mengganggu kualitas tidur. Tapi jika Anda biasanya tidur pukul 10 misalnya, nah sebaiknya hindari minum kopi terlalu dekat dengan waktu tersebut. Waktu terakhir minum kopi dapat disesuaikan dengan respons tubuh dan kebiasaan tidur masing-masing, sahabat Lengse. Selain memperhatikan waktu, jumlah kopi yang diminum juga penting. Terlalu banyak kafein dapat menyebabkan gelisah, jantung berdebar, sakit kepala, hingga gangguan tidur pada sebagian orang. Jadi sahabat Lengse, kapan sebaiknya minum kopi hitam tanpa gula? Nah, Anda dapat menikmatinya sekitar 10 menit, 90 menit setelah bangun tidur, kemudian sebelum berolahraga, atau setelah makan siang. Yang terpenting sahabat, sesuaikan waktu minum kopi dengan respons tubuh dan hindari mengkonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur Anda. Semoga bermanfaat sahabat Lengkisau. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langis FM, sahabat. Menit ke-29 dari jam 8 pagi ini, sahabat Langis Sawi. Artinya sahabat di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Posisi edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya untuk sahabat, jangan kemana-mana. Tetap di 91,2 Langis Sawi FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
5: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
6: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
5: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
6: Siap laksanakan.
7: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
8: Kenapa dok?
7: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
9: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
10: Ya Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
11: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
12: Apa yang mereka bicarakan?
13: Mereka akan membersihkan rumah ini!
12: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
14: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
15: Doni, tolong karungnya.
16: Siap, Komandan.
17: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
5: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
18: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
19: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
16: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
19: Dengan gotong royong, semua tertolong.
20: Percaya.

0: dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 20 Agustus 2026. Dan sahabat Gawang Pesisir edisi kali ini kita akan berbagi informasi bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya UPTD Kemeteorologian dan Standarisasi Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sahabat, sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Premadi Rendra ST, Kepala UPTD Kemeteorologian dan Standarisasi Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Bapak Rendra.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Dan juga kali ini Bapak Kepala didampingi oleh Ibu Lita Adelia Matondang AMD, fungsional ya. Selamat pagi Ibu Adelia.
2: Ya, selamat pagi.
0: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, sahabat lagi saya dimanapun berada. Pagi ini kita akan berbagi informasi, berbincang-bincang bersama Bapak dan Ibu dari UPTD Kemeteorologian dan Standarisasi Kabupaten Pesisir Selatan terkait silat tabang ya. Sosialisasi silat tabang, masih seputar silat tabang, siap layanan tera takaran timbangan itu Pak ya. Ya. Oke, baik. Baik sahabat, kita langsung saja barangkali ke tema kita di pagi hari ini. Pada Bapak Premadi Renta ST, kami persilakan.
1: Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semuanya. Dan tak lupa kita bersalawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu kegiatan meteorologi ini umumnya dikenal namanya kir timbangan, kir takaran, atau sukatan gitu bahasa umumnya. Jadi pada tahun kemarin kita sudah melakukan yang namanya inovasi silat tabang ini. Beberapa hal yang telah kita capai tentu kita laporkan gitu. Jadi dalam item-itemnya nanti, dalam inovasi ini nanti akan dijelaskan oleh rekan kita apa saja yang sudah diinput sebagai pelaporannya dalam inovasi silat tabang ini. Sehingganya kita nanti ke depannya kita ada evaluasi semacam perbaikan atau semacam peningkatan dari sistem yang kita lakukan. Lebih lanjut untuk tentang inovasi silat tabang, saya persilakan kepada rekan kita Bu Lita.
0: Baik, terima kasih Pak Permadi Rendra. Silakan Ibu Lita untuk melanjutkan yang disampaikan terkait silat tabang ya. Siap ya. Layanan tera dan takaran timbangan.
2: Iya. Halo, saya Lita Adelia. Di kesempatan ini saya mau menyampaikan kembali informasi tentang inovasi kami yaitu silat tabang sudah sampai mana penerapan dan pelayanan yang kita lakukan ya. Nah, di sini kami udah mengimplementasikan inovasi kami seperti langsung melakukan pelayanan kepada para pengguna UTTP dan sudah banyak yang menerima manfaatnya. Seperti di beberapa pengguna UTTP itu di daerah tepatnya di Salido, Laban, Painan sekitarnya ya, Empat Jura ya, itu udah kira-kira penerima manfaatnya ada 30-an lebih pengguna UTTP. Di mana satu yang mempunyai alat UTTP itu tidak hanya memiliki satu timbangan atau satu takaran, ada satu pengguna itu memiliki 3 atau lebih dan sudah menerima layanan langsung dari kita tanpa repot-repot lagi harus datang ke kantor atau menunggu pelayanan kita buka di pasar seperti itu. Jadi kita langsung menghemat waktu, tenaga dan biaya ya pastinya ya karena dilakukan secara gratis dan penerima manfaat langsung menerima manfaatnya. Langsung kita bubuhkan tanda Tera sebagai jaminan bahwa alat ukur itu sudah akurat kayak gitu. Nah, selanjutnya lagi penerapan inovasi ini ya yang kita sudah kita

0: lebih dengan perkiraan alat UTTP-nya itu hampir mencapai 70-an lah. Begitu Pak. Jadi sekarang inovasi itu kan yang seperti saya katakan sudah 19 ya poin-poinnya terinput ya, tinggal sisa satu lagi itu RKPD itu sedang penyusunan seperti itu Pak.
1: Berarti itu masih di kawasan Pajurai ya?
0: Iya, untuk sementara ini kami masih kawasan Pajurai karena bertahap
1: okay.
0: Ya, karena lagi penerapan ini kan Pak. Nah, kita pasti akan lakukan makin ke lebih dari Pajurai gitu ke kecamatan berikutnya gitu.
1: Oke, baik. Sejauh ini bagaimana respons masyarakat terhadap kegiatan ini gitu?
0: Respon masyarakat, kepuasan masyarakat ya sudah kita survei, mereka sangat senang tentunya dan sangat menerima baik kedatangan kita untuk langsung melayani menera timbangan dan alat UTTP yang mereka gunakan, karena selama ini ya banyak halangan kehadiran mereka untuk datang ke kantor atau menunggu kita datang, karena itu tadi mereka kan transaksi jual beli ya, jadi kalau mereka datang ke tempat kita dia mengganggu transaksinya, jadi kalau kita datang langsung kan hemat waktu, kita langsung layani, jadi dia tidak perlu menutup ininya dagangannya gitu, jadi mereka sangat senang dan beberapa yang kita layani itu sangat puas ya. Alhamdulillah.
1: Iya. Iya. Sejauh ini apakah timbangan yang di tera ulang itu ada yang banyak, bagaimana persentasenya Bu? Apakah banyak yang tidak akurat atau sejauh ini masih dikategorikan akurat lah yang udah di tera ulang itu?
0: Alhamdulillah beberapa timbangan itu ada sedikit perbaikan. Kalau kita kan sistemnya ada perbaikan kecil ya, bukan perbaikan besar. Okay. Ketika kita tera, ternyata dia hanya masih dalam batas kesalahan yang diizinkan. Okay. Namanya BKD. Ataupun lebih sedikit itu bisa kita perbaiki ringan. Kita bawa petugasnya, kita perbaiki ringan, apabila bisa diperbaiki di tempat, kita perbaiki langsung dan langsung kita tera. Tetapi jika timbangannya itu ada perbaikan yang harus kita bawa ke kantor, itu kita tolong kita bawakan lalu kita kembalikan lagi, karena alat-alatnya ada beberapa alat yang tidak bisa kita bawa langsung ya.
1: Oh, iya.
0: Jadi harus kita bawa, kita perbaiki. Itu namanya perbaikan ringan. Tapi beberapa pedagang alhamdulillahnya akurat, dan itu pasti kalau akurat itu langsung kita tera, langsung kita labeli.
1: Oh,
0: dengan
1: label ya?
0: Ya, benar. Oh, sama stiker. Jadi untuk pembeli atau pelanggan yang bertransaksi di pedagang itu bisa memastikan nih timbangannya udah ditera atau belum, itu lihat dia, misalnya contoh timbangan Pegas bisa dilihat di sampingnya itu ada label dari kita, dia tanda bulat, timah bulat kecil, ataupun ada stiker dari metrologi bahwa timbangan itu sudah akurat karena sudah kita tera gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Lita Adelia ya. Kita kembali ke Pak Kepala nih. Sejauh ini untuk 2026 ini kan sudah di bulan Agustus Pak ya. Nah, di 2026 ini targetnya untuk silat tabang ini seperti apa Pak?
2: Ya, kita tetap yang kita lakukan tetap kita terus keliling di Pajurai dulu. Rencananya kita mulailah di September nanti. September, Oktober. Jadi implementasi terus kita laksanakan terus gitu. Nanti kalau udah yang baik pun yang udah di tera sama kita, kita cek aja. Kalau masih apa ya kita enggak apa-apa gitu. Kesannya apa? Kita perbaiki ringan dan kita tera lagi.
1: Nanti.
2: Supaya tercipta yang namanya kalau sasaran di nasional tuh tentang tertib ukur.
1: Tertib ukur.
2: Tertib ukur. Jadi kalau kementerian sendiri semacam flagship ya, flagshipnya itu ya tercipta itu tertib ukur di masyarakat, baik di timbangan, baik di takaran maupun di alat perlengkapannya. Selanjutnya kalau boleh kami jelaskan juga tentang peningkatan tertib ukur. Kalau ini kan Silat Abang Inovasi ini, mm-hmm. ini kan salah satu implementasinya.
1: Iya.
2: Salah satu implementasinya. Biasanya kita

0: akan bergerak di pasar gitu kan, di pasar situ, disitulah alat ukur, alat takar ataupun alat timbang yang paling banyak
1: digunakan
0: dan paling banyak bertransaksi lah. Nah, sebagai apa namanya, hal-hal yang diharapkan dalam peningkatan tertib ukur ini, pertama alat UTP itu bertanda terasah yang berlaku.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang kita harapkan. Yang kedua, adanya data yang valid juga tentang UTP ini. Yang ketiga, tersedianya pengelolaan pasar dengan manajemen yang baik. Hal ini salah satu item tentang tera ulang kalau kita di pasar ya. Ini salah satu item persyaratan pasar SNI. Okay. Jadi pasar itu sendiri ada di bagian persyaratan pengelolaannya, pelaksanaan tera ulang di pasar. Pelaksanaan di pasar, jadi salah satu itemnya itu pelaksanaan tera ulang.
1: Okay.
0: Jadi itu syarat, semacam syarat wajib gitu kan.
1: Standar sebuah pasar gitu
0: kan. Pasar gitu kan. Nah, yang kedua, hal yang diharapkan bagi pelaku usaha, selain mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam tera ulang tersebut, mereka juga mendapatkan informasi yang benar, baik arti, tujuan, metodologi itu sendiri. Yang kedua, itu yang tadi, kebenaran, jaminan kebenaran dan kepastian hukum. Kalau jaminan kebenaran adalah itu refleksinya pada kita pengujian menggunakan alat standar kita yang sudah tertelusur secara nasional. Biasanya tiap tahun alat standar kita tuh kita bawa ke BSML regional 1 Medan yang itu di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi nilai-nilai standar tersebut sudah tertelusur. Jadi yang kita harapkan juga dalam peningkatan tertib ukur ini, bagi konsumen juga mendapat serah terima barang yang sudah sesuai. 1 kilo ya 1 kilo, 5 kilo ya 5 kilo. Kalau lebih kurang di karakter timbangan tersebut, ada namanya satu yang dijelaskan Bu Lita tadi yang namanya BKD. Batas kesalahan yang diizinkan. Atau kita kenal toleransi lah.
1: Oh ya, ada toleransinya juga.
0: Iya, enggak ada sesuatu yang memiliki nilai yang absolut nol gitu kan. Kadang nol yang kita lihat di timbangan tuh itu belum tentu nol, sedangkan di standar itu sendiri ada yang namanya juga kesalahan gitu. Ada semacam toleransi-toleransi yang diizinkan juga.
1: Gitu.
0: Yang kebenaran absolut kan milik
1: milik Allah Subhanahu wa taala. Oke.
0: Kalau bisa saya tambahkan lanjutannya sebagai outcome ya.
1: Oke.
0: Outcome pertama, kita memperkecil kerugian yang ditimbulkan oleh dalam transaksi perdagangan. Yang kedua, mengurangi kerugian negara. Ya kan? Ini kalau secara nasional mungkin ini semacam yang di, kalau mungkin nggak di sini ya, yang di seperti depot BBM di Teluk Kabung gitu kan, ini skalanya nasional gitu. Atau di SPBE lah gitu kan, SPBE yang timbangannya tuh dalam apa itu nggak akurat lagi gitu. Lalu meningkatkan citra daya saing pasar tradisional dan meningkatkan kinerja kemetrologian itu sendiri. Mungkin sejauh ini itu yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, baik. Untuk melakukan tera takaran timbangan ini sendiri, idealnya itu dilakukan berapa sekali? Apakah ini memiliki waktu, rentang waktu yang harus dilakukan atau setiap tahun atau sekali 6 bulan atau berkala gitu Pak? Untuk melakukan tera ulang ini, apakah ini perlu dilakukan atau gimana itu, Pak?
0: Gitu. Terima kasih. Untuk jangka waktu tera ulang itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Kalau tidak salah itu tahun di 2024 ya, nomornya saya lupa. Jadi itu kalau semacam timbangan itu jangka waktunya tuh, rentang waktu itu 1 tahun. Kita harus melakukan terasat 10 tahun sekali. Timbangan dan ukuran-ukuran lainnya. Ada yang 2 tahun juga, itu seperti mobil tangki, tapi kan bukan di sini yang ruang lingkupnya, pada mobil tangki BBM. Ada yang 6 tahun.
1: 6 tahun
0: misalnya meter air.
1: Oke.
0: Meter air itu sekali 6 tahun itu wajib tera ulang lagi. Jadi biasanya kalau PDAM dia mengganti langsung tuh. Berarti mak ya sudah di tera itu.
1: Oh gitu.
0: Yang kedua yang 15 tahun ada juga.
1: 15 tahun ada
0: itu juga. Meter listrik.
1: Oh. Meter listrik jadi 15 tahun.
0: Jadi ruang lingkup meteorologi itu bukan saja timbangan, takaran seperti itu. Meter listrik juga, meter air juga. Tapi kita sekarang di Kabupaten Pesisir Selatan ini meteorologinya ruang lingkupnya masih ke timbangan dan takaran.
1: Takaran.
0: Bukan ke berbentuk flow gitu kan, laju alir gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Kepala. Sejauh ini apakah ada kendala yang berarti dalam di lapangan dalam melakukan layanan tera takaran timbangan ini, atau di lapangan ada yang menolak enggak ketika timbangan yang mau di tera ulang gitu? Silakan Ibu Lita barangkali.
2: Ya, tentunya kalau untuk menolak timbangannya di tera itu tentunya ada ya Pak ya, karena mungkin belum terinformasi atau salah satunya dia takut. Nah, dia merasa ada beberapa pedagang ini yang merasa ketika kita tera timbangannya malah rusak, katanya seperti itu. Dia merasa rugi. Nah, biasanya nimbang untuk ukuran sekian ini, biasanya ini 1 kilo kok sekarang saya harus menambahkan lagi untuk 1 kilo. Nah, contohnya seperti itu. Itu sebenarnya kan kita informasikan, kita sampaikan, tetap kita berikan sosialisasi secara langsung bahwa sebenarnya timbangan itu sebelumnya malah tidak akurat timbangan beliau gitu. Namun beliau tidak sadar merasa timbangannya ini sudah akurat dan membandingkan timbangan yang dimilikinya dengan timbangan temannya. Bahwa timbangan, hanya membandingkan salah satu timbangan mereka, merasa bahwa timbangan yang si A lebih akurat daripada si B tanpa ada menggunakan standar, tanpa ada acuannya gitu Pak. Jadi kita berikan sosialisasi lah, berikan pengetahuan bahwa untuk membandingkan timbangannya akurat atau enggak itu, kalau dia pengen tahu membandingkannya, dia lihat dulu timbangan temannya itu udah di tera belum.
1: Nah,
2: jadi dia bisa nimbang 1 kilo cabainya dengan 1 kilo timbangan dia dengan timbangan temannya, cocok enggak, berbeda enggak. Kalau sama-sama belum di tera, tidak ada yang bisa dipastikan bahwa timbangannya akurat. Ya, jadi kita sampaikan seperti itu. Tentunya pasti penolakan itu tetap ada, tapi pelan-pelan kita sampaikan. Ada yang menerima, ada juga yang tidak, tetap bersikuku gitu.
1: Iya, jadi ini
0: ya, saya tambahkan memang ada juga yang seperti itu ya, kejadian sama saya sendiri. Berbicara tentang kebenaran ya, kebenaran dalam pengukuran. Ini begini Pak, begitulah gitu kan, ini benar, ini kami sudah benar. Lalu saya jawab, kalau kita bicara kebenaran Pak, kalau kami, dasar kami kebenaran ini pada anak timbangan.
1: Yeah.
0: Anak timbangan ini sudah tersertifikasi secara nasional. Anak timbangan, masuk dia ke timbangan, tentu dia nunjuk langsung.
1: Yeah.
0: Nah ini beratnya sekilo ya, sekilo lebih, ini dikasih tahunya dia lebih. Disinilah kami kebenaran yang mendasar bagi kami. Jadi kebenaran tersebut, itulah kalau dia sesuai dengan anak timbangan tersebut, ya kita sahkan. Kita kasih tanda tera itu dia berbentuk segi lima di timbahnya gitu. Itulah apa? Itulah yang segi lima itu yang menjadi kekuatan hukum gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Rendra, Pak Ibu Lita Adelia juga. Terakhir barangkali Pak, karena waktu kita terbatas juga ya. Mungkin ada pesan dan pesan kepada masyarakat atau kemudian harapan kedepannya untuk tera takaran timbangan ini untuk secara umumnya di kemeteorologian dan standarisasi di Kabupaten Selatan. Silakan Bapak Kepala.
0: Ya, pesan-pesan saya, banyak kami banyak pergi ke pasar-pasar. Para pedagang banyak menyadari dan penting dan butuhnya tera ulang ini. Mungkin kalau kita belum menyentuh banyak pasar pada tahun ini, ya karena keterbatasan anggaran, efisiensi, atau semuanya, ya kita jangkau dulu yang dekat-dekat dulu. Banyak masyarakat juga yang sudah memahami dari sisi agama gitu kan, bahwa tentang takaran timbangan ini sudah ada termaktub dalam Al-Quran. Mm-hmm. Allah pun menurunkan seorang nabi untuk mendakwahkan tentang timbangan ini, yaitu Nabi Syu'aib, itu pada satu kaum Madian. Kenapa nabi pun diutus gitu? Nah, begitu pentingnya hal yang suatu hal yang jujur ya. Iya. Ya, hal yang jujur yang harus dalam transaksi perdagangan ini ditimbulkan. Karena serah terimanya benar-benar ikhlas. Selain itu kan ada juga di hadis Nabi tentang pentingnya takaran dan timbangan ini. Jadi maksud saya gini, Allah aja mutus itu.
1: Iya. Khusus untuk timbangan ini, Pak. Ya.
0: Biasa kan Allah mengutus nabi-nabi lainnya kan untuk akhlak masyarakat, apa semuanya. Ini khususnya untuk timbangan.
1: Jadi harapan kedepannya seperti apa ini, Pak?
0: Harapan kedepannya partisipasi masyarakat. Iya. Jangan takut sama apa namanya, kita bicara kebenaran. Kebenaran kita berada pada standar kita. Anak timbangan atau takaran kita, dan itu kita himbau agar ya itulah partisipasi
1: masyarakat Kabupaten Selatan ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala UPTD Kementerian dan Standarisasi Kabupaten Selatan. Ibu Lita, ada yang mau ditambahkan pesan-pesan kepada masyarakatnya?
2: Ya ada sedikit ya. Untuk seluruh pedagang atau pengguna alat UTTP, pastikan bahwa UTTP-nya sudah bertanda tera sah yang berlaku untuk menghindari dari yang namanya kerugian yang mungkin terjadi ya akibat kesalahan penunjukan atau tidak terjaminnya kebenaran atas hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan yang dilakukan agar tidak ada yang dirugikan. Itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Lita Adelia dan juga Bapak Permadi Rendra ST atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langkis FM di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sahabat Langkis FM informasinya bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya karena waktu membatasi, saya Ricky Bo dan kurang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengan sahabat Langkis FM. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah deh, lo duluan deh. Gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
3: Lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
3: Udah deh, udah. Sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana. Jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu. Saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
5: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang nggak merokok nggak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
6: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
7: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
8: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya. Termasuk tempat latihan prajurit kita supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
7: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
8: Siap laksanakan.
9: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
10: Kalau tidak? Kenapa dok?
9: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
11: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
12: Ya bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
13: Begini anak-anak, pengasapan memang ampuh membasmi nyamuk dewasa si pembawa flu. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
14: Apa yang mereka bicarakan?
15: Mereka akan membersihkan rumah ini!
14: Apa? bahaya. Kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
12: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
10: Doni, tolong.

0: Siap, Komandan.
1: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
2: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store, atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah setiap keluarga menjadi anggota JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
6: Pak, mau kemana?
5: Ini loh, Bu. Mau daftar jadi anggota JPKM.
6: JPKM? Apa itu, Pak?
5: JPKM itu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Oh. Jadi, kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita nggak perlu bingung Bu soal biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin.
6: Oh iya? Siapa yang menjamin?
5: Namanya Bapel, Bu. Atau Badan Penyelenggara JPKM yang pelaksananya sudah diakui oleh pemerintah.
6: Oh.
5: Iya. Kalau ikut JPKM, tiap bulannya kita harus membayar iuran ke Bapel JPKM ini. Dan dana iuran yang terkumpul pada JPKM dapat menjamin pemeliharaan kesehatan peserta JPKM.
6: Oh, jadi seperti asuransi kesehatan ya, Pak?
5: Iya, semacam itu, Bu. Dan katanya lagi, Bu, Bapel JPKM ini akan menentukan pemberi pelayanan kesehatan atau PPK bagi para anggotanya, Bu.
6: Oh.
5: Itu bisa berupa dokter keluarga, puskesmas, klinik, bidan praktek, bahkan rumah sakit.
6: Wah, kalau begitu JPKM itu penting ya, Pak?
5: Oh iya, Bu.
6: Bagaimana caranya jadi anggota?
5: Ah, mudah itu, Bu. Daftar saja ke badan penyelenggara JPKM yang terdekat dengan rumah kita.
6: Oh, daftarnya ke Bapel. Terus kalau sudah daftar?
5: Nah, kalau sudah kita daftar, nanti kita akan diberi kartu anggota sebagai identitas.
6: Oh.
5: Terus kita juga harus membayar iuran. Dan ini nggak mahal kok, Bu, iurannya.
6: Yang penting sehatnya kan, Pak?
5: Jelas, Bu. Makanya, Bu, setiap keluarga harus ikutan JPKM. Nanti kalau sakit, kita nggak usah repot-repot dan kita nggak usah pusing lagi cari biaya berobatnya.
6: Iya, iya, iya.
5: Soalnya sudah ada yang menjamin, Bu.
6: Dan punya dokter keluarga lagi.
5: Nah,
6: hebat
5: itu,
6: kan,
5: Bu.
6: Pak?
5: Iya, kalau ikutan JPKM, nanti ada dokter keluarga yang bisa memantau kesehatan kita sekeluarga. Bu, saya berangkat dulu, Bu, ya, ke Bapel JPKM.
6: Iya, iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga menjadi anggota JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Daftarlah sekarang juga ke badan penyelenggara JPKM terdekat. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dari kawasan Haji Agustin Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersorakan di Kibo sahabat di pagi hari ini di Gawang Pesisir edisi 20 Agustus 2026 ya. Baik sahabat, kali ini kita akan berbagi informasi bersama ibu-ibu dari RSUD MZN Painan. Ada Ibu Dr. Evi Sofianti SPPK, penanggung jawab di UPD RSUD MZN Painan. Selamat pagi Ibu Dr. Evi.
1: Pagi.
0: Sehat dong ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Juga ada bersama kita sahabat Ibu Sri Mulyati SSIT.
2: Iya.
0: Kepala Ruangan UPD
2: RS
0: RSUD MZN Painan.
2: Iya.
0: Selamat pagi Ibu Sri Mulyati.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu ya.
2: Iya.
0: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik sahabat, kali ini kita akan berbagi informasi tentang unit pelayanan darah UPD, unit pelayanan darah di RSUD MZN Painan. Nah, mungkin barangkali sahabat kalau masih ada yang belum tahu ya, kalau di RSUD udah ada UPD, unit pelayanan darah. Boleh disampaikan nanti langsung oleh Ibu Sri Mulyati dan juga Dr. Evi Sofianti. Kita ke Ibu Sri Mulyati dulu barangkali. Ya. Silakan Ibu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang sahabat Langkisau FM Pesisir Selatan. Perkenalkan nama saya Sri Mulyati SSIT, Karu UPDRS. Oh iya, nama sebelumnya UTD, Unit Transfusi Darah. Sekarang diganti dengan Unit Pelayanan Darah RSUD MZN Painan. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Dr. Evi Sepianti SPPK, penanggung jawab UPD RS. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimahnya. Kita lanjutkan dengan acara intinya, yaitu unit pelayanan UPD RS di rumah sakit yang akan disampaikan oleh Dr. Epi Sopenti. Kita persilakan Dr. Epi Sopenti.
0: Baik, oke, baik. Terima kasih Ibu Sri Mulyati.
3: Iya.
0: Silakan Dr. Epi Sopenti bisa menjelaskan apa itu unit pelayanan darah itu sendiri, kemudian kenapa ada UPD di rumah sakit, apa fungsinya, boleh disampaikan. Silakan Bu.
1: Oke, terima kasih. Baiklah sahabat Langkisau, mungkin pertama apa sih UPD? UPD itu unit pelayanan darah rumah sakit. Jadi sebelum ada UPD, ada bank darah. Bank darah itu dia hanya suatu unit di rumah sakit juga. Dia hanya berfungsi sebagai mendistribusikan darah atau memberikan darah untuk pasien yang butuh darah di rumah sakit. Kemudian setelah itu ada transfusi, unit transfusi darah. Nah, unit transfusi darah kalau sebetulnya istilah aja ya, transfusi sama, kalau transfusi kan berarti tugasnya cuma mentransfusikan ya gitu ya. Tapi sekarang lebih di luaskan artinya jadi unit pelayanan darah, suatu unit yang ada di rumah sakit yang berfungsinya menyimpan darah, kemudian menguji darahnya, kemudian mendistribusikannya. Nah, menyimpan, apa yang dimaksud dengan menyimpan darah? Jadi pendonor yang mau memberikan darahnya untuk yang membutuhkan datang ke UPD atau misalnya ada nanti unit-unit dari apa
2: seperti
1: unit
2: UPD
1: seperti
2: lain.
1: Kita pergi ke UPD untuk pengambilan darah. Jadi pendonor yang datang itu kan diambil darahnya kurang lebih sebanyak 350 cc, kemudian dia disimpan darahnya dalam bentuk kantong ya, kantong darah. Kemudian diuji, cocok nggak darahnya ini untuk pasien.
0: Pasien.
1: Nah, kemudian diuji lagi, darahnya ini bersih nggak? Dalam artian mengandung nggak infeksi-infeksi yang untuk bisa menularkan seperti HIV, HBsAg, HCV, infeksi virus ya, kemudian sifilis ya. Nah, jadi apakah darah itu bersih dari empat penyakit ini? Nah, kemudian setelah bersih baru didistribusikan ke pasien yang
0: pasien membutuhkan.
1: Ya. Nah, itu fungsi dari UPD itu. UPD. Jadi menyimpan darah, menguji darah, dan mendistribusikan darah.
0: Berarti ada alat penyimpanan juga di UPD berarti. Iya.
1: Dalam bentuk refrigerator atau kulkas. Jadi ada suhu tertentu untuk menyimpannya. Kemudian diuji sebelum diberikan. Sesuai dengan golongan darah juga ya, selain 4 infeksi juga dinilai misalnya kebutuhan pasiennya golongan darahnya O. Golongan darah ada 4 ya. Golongan darah O, A, B, dan AB. Nah, apakah sesuai pendonor itu darahnya, golongan darahnya sama yang mau menerima darah atau yang ditransfusikan. Nah, gitu. Jadi itu ada ujinya. Namanya uji silang. Cocok atau tidak. Walaupun misalnya sama-sama golongan darah O nih, ternyata O tidak cocok karena banyak protein lainnya. Nah, diganti darahnya, berarti tidak sesuai gitu.
0: Berarti ini sebelum misalnya kalau mau donor darah gitu kan?
1: Iya.
0: Sebelum mendonorkan darah itu dicek dulu cocok atau tidaknya.
1: Bukan, kalau mau donor darah siapapun boleh donor.
0: Gitu.
1: Siapapun boleh donor, tapi setelah dia diambil darahnya dalam bentuk kantong itu baru diperiksa apakah bersih darahnya, apakah cocok nanti darahnya sama yang pasiennya. Baru nanti setelah cocok, setelah bersih baru diberikan.
0: Baru diberikan gitu ya.
1: Jadi kalau pendonor siapapun boleh pendonor sesuai dengan syarat yang berlaku.
0: Okay.
1: Ada syarat-syarat pendonor.
0: Ada syarat-syaratnya ya. Boleh sampaikan itu barangkali syarat bisa mendonorkan darah gitu. Apa syarat-syaratnya?
1: Okay. Ini nanti mungkin dibantu ya sama Bu Sri Mulyati. Pertama cukup umur. Umur 18 sampai 50 tahun. Nah, kalau misalnya dia donor rutin, biasanya sampai 55 tahun. Nah, kalau rutin, kalau rutin. Jadi 18 sampai 50 tahun itu boleh donor. Kemudian berat badan. Berat badannya mencukupi. Kadang ada 18 tahun tapi berat badannya 45 enggak bisa.
0: Ini sama cewek sama cowok.
1: Kalau cowok 50 ya?
2: Sampai 50 kilo maksudnya.
1: Berat badannya 50 kilo. Bukan umur 50 kilo, kalau cewek 45. Paling kecil. Jadi itu pertama berat badan, kemudian tidak mengkonsumsi obat obat-obatan.
2: Terlarang.
1: Bukan obat-obatan dalam artian dia punya penyakit kronis. Nah, gitu. Kemudian kalau pada perempuan itu tidak boleh dalam keadaan menstruasi. Kemudian ibu hamil juga nggak boleh. Ada riwayat penyakit kronis, itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi ada syarat-syaratnya untuk melakukan donor. Kemudian biasanya kalau bapak-bapak atau remaja dewasa tanggung dewasa muda itu sering begadang ya. Nah, itu juga nggak boleh tuh. Nah, gitu, dia harus istirahat, banyak minum air putih. Nah, gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Biasanya kalau misalnya teman-teman yang pria dewasa muda kalau ditanya begadang nggak, oh enggak gitu. Tapi misalnya diperiksa sebelum pengambilan donor darahnya diperiksa ternyata HB-nya turun gitu. Nah, jadi nggak bisa bohong juga gitu.
0: Biasanya pengaruh ke HB gitu ya?
1: Iya, biasanya ke HB atau biasanya nanti setelah donor lemes. Kadang ada yang pingsan gitu. Jadi itu perlu. Jadi nggak boleh begadang sebelumnya atau biasanya yang paling sering abis makan itu nggak boleh langsung karena membuat kalau kami bilang cairan plasmanya itu keruh. Nah, itu jadi tidak boleh juga. Jadi kalau abis makan tunggu 2 jam
0: Tunggu dulu. Nah,
1: jadi banyak syaratnya. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari Bu Sri Mulyati.
0: Oke. Boleh ditambahkan Ibu yang terkait syarat-syarat ini.
3: Terima kasih yang syarat tadi udah hampir melengkapi, tapi ada tadi Ibu yang kurang. Oh, dengan HB-nya kalau laki-laki 12 sampai 16, kalau perempuan 12 sampai 14. Dan selanjutnya mengintensi, tensi darahnya normal, harusnya normal, jadi berkisar 110 sampai 150.
0: Oh, 110
3: ini? Iya, 110 sampai 150. Sampai 150. Dengan nadi kurang dari 100.
0: Oh, oke. Ya, ada lagi?
3: Itu aja, udah dilengkapi sama terapinya.
0: Oke, baik. Ini berarti di UPD, unit pelayanan darah ini, itu udah ada bank darah juga sekarang berarti?
1: Jadi seperti tadi dibilang, kalau bank darah itu di sebelum adanya proses pemisahan darah. Nah, jadi gini, darah yang datang ini, misalnya pendonor datang memberikan darahnya, Nah, darahnya itu kan dalam satu kantong. Nah, kebutuhan pasien itu bermacam-macam. Misalnya membutuhkan darah whole blood, namanya whole blood maksudnya darah sama semuanya, darah yang di kantong itu. Ada yang kebutuhannya cuma trombosit, mungkin pernah dengar kalau pasien-pasien DBD pernah kebutuhan trombosit aja gitu. Atau misalnya namanya packed red cell, kebutuhannya cuma eritrosit aja misalnya. Jadi kalau di sini cuma ada tiga pelayanan ya, whole blood, whole blood,
3: red cell,
1: packed red cell sama trombosit. Nah, jadi jadi yang tiga ini diolah di UPD.
0: UPD.
1: Nah, kalau di bank darah itu tidak ada pengolahan. Jadi misalnya kalau bank darah itu sebelum ada pengolahan, kalau ada pengolahan namanya jadi UPD. Gitu. Kalau rumah sakit yang belum punya pengolahan darah namanya bank darah.
0: Bank darah.
1: Kalau misalnya rumah sakit yang sudah ada pengolahan darah namanya unit pelayanan darah rumah sakit gitu. Jadi beda ini ya, beda unit tibanya. Jadi kalau rumah sakit yang belum ada pengolahan darahnya

0: menerima, kemudian meng-cross-check silangnya, habis itu langsung didistribusikan, gitu. Hmm. Itu bank darah. Nah, misalnya rumah sakit itu meningkat pelayanannya, ada proses pemisahan darah tadi, okay. Nah, jadi unit pelayanan darah. Rumah sakitnya. Iya, gitu.
1: Berarti sekarang lebih kompleks pelayanannya.
0: Iya.
1: Karena itu makanya disebut dengan unit pelayanan darah.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Baik. Kemudian ini terkait di unit pelayanan darah sendiri, gitu ya. Sehari itu di UPD RSUD itu bisa mengolah beberapa kantong darah.
2: Oh, kalau mengolah itu tergantung yang pertama untuk kebutuhan pasien. Hmm. Jadi insya Allah di dalam satu bulan ada pendonor 250-300. Yang berasalnya ada dari langsung dari keluarga pasien, dari OPD dan dari masyarakat. Dan ada lagi kita pergi ke namanya donor pesona, donor darah ke pelosok daerah. Seperti kita pergi ke ada lapas kemarin diundangnya pas hari ulang tahun kemerdekaan atau hari ulang tahun lapas. Yang kedua ke, misalnya ke OPD lain seperti hari ulang tahun Polres dan juga hari ulang tahun Kodim. Dan terus kita ada undangan dari Lunang Silaut. Nah itu namanya Dora Pesona. Jadi kita pergi ke sana misalnya 3 hari, insya Allah dengan di sana kita dapat 20-50. Kalau misalnya di UPD masing-masing dapat 17, kemarin kan ada 17 Agustus. Nah, kita ada donor di sana, jadi dapat 15. Jadi untuk tergantung kebutuhan pasien kita bisa mengelolanya. Jadi untuk keperluan pendonor darah di UPD, kita biasanya insya Allah dapat 10-15 per hari kalau ada orang yang mendonorkan. Kalau untuk kebutuhan per pasien misalnya, pasiennya ada 10 yang dirawat, itu berasal dari OBKM dan juga klinik Permata Hati, itu dari kita juga. Jadi kalau itu tuh kita gantikan dengan dari keluarganya, bukan berbagai apa kan motif apanya, ada donor darahnya dari sukarela itu siapapun boleh dengan ketentuan seperti tadi ketentuan syarat donor dari keluarga pasien juga atau dari yang lain-lain juga.
1: Oke. Ya. Kemudian kalau ada darah-darah yang tidak memenuhi syarat tadi itu sudah dapat ini darah kan, kemudian darah-darahnya tidak memenuhi syarat ini. Ada penyakit-penyakit tadi yang dibilang tadi kan, itu bagaimana darah itu diapakan setelah itu gitu Bu?
2: Dimusnahkan.
1: Iya,
2: kita ada namanya infeksi infeksi insinerator, kita masukkan sana.
1: Oke, baik. Ya, baik. Kemudian terkait pelayanan di UPD sendiri ini dari jam berapa gitu jam pelayanannya? Apa sama dengan jam pelayanan rumah sakit atau gimana?
2: Iya, 24 jam.
1: 24 jam ya. Jadi kalau malam bisa donor darah juga gitu.
2: Iya, kalau malam waktunya sampai jam 11.
1: Sampai jam 11. Iya. Oke.
3: Okay. Mungkin gini ya, tambahan ya. Okay. Kenapa cuma sampai jam 11? Karena kalau misalnya di atas jam 11 otomatis pasiennya udah pendonornya pasti begadang. Jadi itu juga mempengaruhi nanti darahnya yang yang diterima gitu. Itu salah satunya kenapa cuma sampai jam 11.
1: Oke, baik. Kemudian ini sejauh ini apa aja sih Bu, bagaimana kendala pendonor saat akan mendonorkan darah gitu Bu? Apakah ada kendala ketika mendonorkan darah selain tensi atau HB-nya?
3: Jadi kalau ini mungkin saya dulu ya. Jadi kalau misalnya kendala itu banyak ya, suka dukanya juga banyak. Jadi kendala pertama mungkin pendonor yang

0: Dah atau waktu pada saat cross uji silang dia tidak banyak mempengaruhi. Nah, kalau dari daerah keluarga itu biasanya lebih mudah kecocokannya. Ya, jadi diutamakan donor pengganti nih. Nah, donor pengganti ini biasanya suka berkeras kalau saya bisa donor gitu. Berkeras dia, padahal sebetulnya dia bukan pendonor rutin misalnya. Dia baru mulai donor, kemudian misalnya dia habis begadang misalnya, atau misalnya secara apa namanya, secara apa namanya, umumnya dia ada apa namanya, misalnya ada tato.
1: Nah,
0: itu juga salah satu tuh nggak boleh. Karena kemungkinan ada infeksi kan. Nah, jadi nah itu kadang kekeh tuh. Nah, itu kita menjelaskannya harus super sabar. Gitu. Jadi jadi seperti itulah kalau salah satunya. Nah, kemudian apa namanya, ada misalnya dari kalau orang lain dibayar gitu ya, untuk bisa supaya, karena dia nggak mau keluarganya dibayar orang lain. Nah, itu juga menerangkannya susah. Jadi macam-macam kendalanya, salah satunya itu mungkin Bu Sri Mulyati lebih sering karena kelapangan. Kalau kelapangan itu lebih susah lagi karena lebih banyak lagi, mungkin banyak tuh keluh kesahnya selama di lapangan.
2: Ada kapan Bu Sri Mulyati, silakan.
3: Suka dukanya memang banyak. Di UPD RS sendiri aja banyak, misalnya umurnya misalnya belum cukup 18, saya udah bisa kok donor. Yang kedua, tensinya ya, yang ada juga yang 50 ke atas saya kok bisa donor. Misal kalau yang untuk yang tetap pendonor bisa lah 55 laki-laki nak Bu, kalau perempuan 50. Tapi dia mau juga, saya bisa kok Bu, 57 tahun saya kuat loh Bu. Tensinya, tensi saya udah normal Bu, bisa kok Bu. Bergadang kayak gitu juga. Dia bergadang, tidurnya jam berapa? Jam 11 Bu, dikiranya jam ada jam 3. Nyatanya suka dukanya dia jatuh pingsan. Kamilah ya, yang repot. Nah, gitu.
0: Pernah kejadian.
3: Iya, pernah kejadian sampai giginya copot loh. Nah, kayak gitu. Iya, karena dia bersikeras dia mau. Nah, di itu kayak suka dukanya ya, Bu. Kalau di lapangannya itu juga aja dia dia ngotot loh gitu. Ada dia marah-marah sama kami. Itu kendalanya,
0: umurnya juga cukup
3: ya, umurnya cukup. Lebih umurnya kita kan kalau perempuan kan sampai umur 50. Kalau berat badannya juga sampai, kalau ya perempuannya sampai berat badannya 50, kalau laki-laki sampai 55. Dia ngotot juga. Itu kendalanya, suka juga di
1: emosional berarti.
3: Ah, ya emosionalnya sampai dia
1: ingin bisa membantu keluarga.
3: Iya, karena walaupun dia bergadang dah Bu, sampai jam 3 saya bisa kok Bu. Pernah ada kayak gitu. Jadi suka dukanya pingsan itu kendalanya.
0: Lebih kesabar ya.
3: Nah, ya itu.
1: Lebih
3: kesabar.
1: Lebih kesabar itu aja. Jadi bagaimana ini terakhir mungkin kali ya, tantangan UPD ke depannya di RSUD Insan Painan khususnya. Gimana ini Bu?
0: Baiklah, mungkin tantangan kedepannya kita lebih untuk pendonor mungkin lebih banyak yang mau mendonorkan darahnya ya, karena kebutuhan dari rumah sakit itu sendiri juga rumah sakit Painan aja sudah lumayan banyak kebutuhannya ya. Kemudian tiga rumah sakit juga kita kan, BKM dan Permata Hati. Jadi kebutuhannya itu memang banyak. Jadi pendonor rutinnya itu tidak lumayan banyak, tapi mungkin karena kebutuhannya banyak, jadi diharapkan banyak orang yang mau menjadi pendonor rutin atau pendonor sukarela yang rutin 3 bulan sampai 4 bulan sekali gitu. Kebutuhan golongan darahnya juga kan kita banyak, kita punya 4, kita ada golongan 4 golongan darah ya. Jadi kadang ada yang krisis golongan darah, misalnya golongan darah A atau krisis golongan darah B. Jadi untuk mencukupi semua golongan darah, kebutuhan darah, jadi berharap ke depan lebih banyak pendonor sukarela gitu.
1: Berarti untuk menjadi pendonor darah rutin itu langsung datang ke sana aja, ke UPD aja gitu.
3: Iya.
0: Nanti kita dikasih kartu, pendonor dikasih kartu ya.

0: dikasih kartu yang bisa sebagai bukti kalau nih tanggal sekian dia donor, bulan ini donor.
1: Sebagai pengingat juga benar-benar ya.
2: Sebagai pengingat ya.
1: Gitu. Udah waktunya donor ini gitu.
0: Iya. Ya. Atau Bapak udah jadi pendonor belum?
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Barangkali sahabat Nangiso dimanapun berada, demikian informasi dari UPD RSUD Injen Painan ya, terkait unit pelayanan darah tersendiri ya di RSUD Injen Painan. Dan untuk sahabat Nangiso yang mau mendonorkan darah, boleh langsung datang ke UPD RSUD Injen Painan. Jadilah pendonor rutin ya.
2: Dan
1: sukarela. Terima kasih Bu Dr. Evi Sufianti dan juga Bu Sri Mulyati atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita.
2: Boleh ditambahkan sedikit?
1: Oh, boleh, boleh. Ada tambahan
2: sedikit
1: lagi?
2: Sedikit nak mau kita himbau seluruh masyarakat khususnya pesisir selatan untuk jadilah donor darah sukarela. Sebab banyak pasien yang membutuhkan darah seperti pasien talasemi dan cuci darah. Kalau untuk talasemi dan cuci darah wajib. Kalau tidak ada darah, tidak bisa cuci darah. Pasien. Dan juga untuk talasemi, kalau tidak ada darah, susah. Karena obat untuk penyakit talasemi adalah darah. Jadi satu kantong darah menyelamatkan jiwa manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Sri Mulyati. Sekali lagi terima kasih juga Bu Dr. Evi Sofianti atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 yang kisah FM di pagi menjelang siang ini. Dan sahabat, semoga informasinya bermanfaat. Saya Rio Kibo dan kru yang bertugas akhirnya mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langgisal. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tepat jam 11 nanti sahabat kita akan meringin bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami

0: opponent
1: cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
0: Away game.
1: Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
2: Saya
1: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka, bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol.

0: tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRP PT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan.

0: Selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Tambo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60. Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up Grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di pra-PORPROV itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo.

Klik juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perli Tan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar baru saja telah Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
1: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
0: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
1: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
0: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: cuci tangannya lama?
1: Iya, Bu. Ini aku ulang-ulang dari tadi, tapi busa sabunnya sedikit.
2: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
1: Iya, Bu.
2: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
1: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang gak ada.
2: Terus?
1: Sabunnya juga udah gak ada.
2: Itu namanya habis, Ardi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Nggak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya

0: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat is our beautiful palace.
1: Lanit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Plus Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM pasca bencana dengan menggelar pelatihan ADKM Skill Up Lab. Pelatihan ini digelar di Hall Inspektorat Padang Pariaman kemarin. Merupakan kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pelatihan dilaksanakan sebagai langkah nyata memperkuat kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dalam menghadapi era digital. Melalui pelatihan ini, para peserta dibekali pengetahuan tentang pemasaran digital, tren ekonomi kreatif, hingga strategi mempromosikan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, sekaligus mendorong UMKM agar semakin inovatif, berdaya saing, dan siap menembus pasar nasional maupun global. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Mansur, kita lanjutkan kebersamaan kita.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: walada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: qabbala.
1: Apa hikmah disyariatkannya azan? Yang pertama, kata ulama, azan itu punya banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara yang istimewa dari azan itu, yang pertama adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Azan i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Wa tadhkirun nas bihi lailan wa naharan, dan mengingatkan manusia tentang deklarasi tauhid ini siang dan malam. Azan itu deklarasi tauhid. Makanya kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar, kalimat tauhid, yaitu takbir. Ashhadu an la ilaha illallah. Dah tua. Kalimat syahadat tauhid, kemudian ditutup.

tauhid. Jadi azan nomor satu di antara hikmah-hikmah azan yang luar biasa itu adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Sehingga seringkali dalam sejarah peperangan Islam, ketika mereka berhasil membebaskan satu benteng, teman-teman yang suka nonton film Turki serial Seljuk, Ertugrul, Ottoman, ya. Kalau udah membebaskan satu benteng, apa yang dilakukan mereka? Azan. Walaupun azan di situ bukan azan untuk i'lan dukhuli waktu sholat, bukan karena waktu sholat, tapi i'lan tentang tauhid. Benteng ini sudah ditancapkan bendera kerajaan Islam, kemudian dikumandangkanlah azan di situ sebagai i'lan, deklarasi. Itu sangat penting tuh. Sehingga seorang muazin adalah deklarator tauhid. Yaitu para muazin, sekeren itu loh profesi azan itu. Profesi muazin itu, tugas seorang muazin sekeren itu, dia mendeklarasikan tauhid kepada manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katakan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, inilah yang benar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Deklarasi tauhid. Yang kedua adalah izharus sya'air wa ta'rif bi anna ad-dar daru Islam. Sebuah syiar, pengumuman bahwa negeri ini negerinya kaum muslimin. Sepenting itu loh. Makanya azan hikmah azimahnya adalah izharus sya'air, menampakkan syiar eksistensi wa ta'rif dan pengakuan bahwa ada kaum muslimin di negeri itu. Ada kaum muslimin di komplek itu, ada kaum muslimin di kelurahan itu dan seterusnya. Tetap dengan kesantunan kita. Kesantunan di sini artinya dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik, itu kesantunan kita. Makanya wajib seorang muazin itu belajar irama yang indah tentang azan supaya menjadi perhatian bagi orang yang mungkin belum dapat hidayah. Bisa aja orang dapat hidayah gara-gara azan. Yang ketiga, ini yang mungkin sama-sama kita tahu bahwa azan itu hikmahnya addu'a ulis sholah allati hiyal falah, panggilan untuk mengajak sholat karena dialah keberuntungan. Falah itu kesuksesan, keberuntungan. Yang kita tahu di dalamnya ada kalimat hayya alal falah, dan Allah sendiri mengatakan istainu bis sabri was sholah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sholat itu adalah jalan datangnya pertolongan Allah untuk kita berhasil, sukses, dan bahagia. Azan mengingatkan kita tentang itu. Wahai orang-orang yang bermasalah, sini kalau kamu pengen dapat solusi. Wahai orang-orang yang baru diputusin, sini biar kamu dapat ganti yang lebih baik. Wahai orang-orang yang di PHP-in, sini biar kamu dapat seseorang yang jujur. Wahai orang-orang yang butuh healing, sini biar kamu tenang. Kan gitu kan ya? Jadi azan mengingatkan orang-orang supaya datang kepada hal yang menjadi kebaikan buat mereka. Itu yang disebut dengan addu'a lis-salatil lati hiya al-falah. Karena sholat itu adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Watambihun, dan menjadi peringatan bagi ghafilin hatta la yafutuhum hadzal falah, kepada orang-orang yang masih lalai supaya mereka tidak kehilangan kebaikan dan keuntungan yang ada di dalam sholat itu. Makanya orang yang lagi azan itu harus di dalam suara lantunan azan itu banyak teks yang tersembunyi tetapi diwakili oleh irama. Dalam belajar ilmu maqamat itu sebetulnya kita enggak belajar lagi irama bayati dan segala macam. Kita lagi belajar pesan apa yang ada di balik irama itu. Ketika kita misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik kalimat itu? Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Kan beda-beda tuh. Emang orang tahu? Tahu. Saya ketika saya jadi imam tahajud, saya tuh kayak DJ. Artinya saya yang mengatur ritme jamaah. Kapan mereka akan nangis? Begitu ayatnya tentang

teks dari kalimat apa makna dari kalimat itu. Bertaubatlah. Ketika bertaubat, enggak semua orang ngerti tentang maksud dari ayat ini apa sih. Mungkin sebagian dari teman-teman yang udah rajin ngaji tahu lah itu ayat taubat. Tapi yang enggak ngerti gimana? Saya akan wakili terjemahannya lewat nada. Sehingga orang yang enggak ngerti ayatnya pun ikut nangis. Sering banget dulu saya tuh pas beres sholat orangnya datang ke saya, Ustaz, tadi Ustaz baca surat apa sih? Kok saya kena banget di hati saya? Karena saya menyampaikan pesan lewat nada. Itu yang kita pelajari untuk level nasional itu udah belajar filosofi nada, udah enggak belajar lagi apa nama-nama nada. Saya juga udah lupa dengan nama-nama nada. Tapi filosofinya dijaga. Begitu ayat

mengerikan, saking sakitnya tuh kita sampai bertaut lutut dengan lutut, betis dengan betis, menahan rasa sakit, disampaikan lewat nada. Itu yang disebut dengan mengingatkan orang-orang yang tadinya gak aware tentang sholat, diingatkan sholat itu indah loh, sholat itu nyaman loh, sholat itu keberuntungan, kebaikan loh. Sampaikan dengan suara azan yang menarik, supaya orang yang tadinya ghafilin, gak tertarik untuk sholat, gak tertarik untuk masjid, merasa, wah ini panggilan yang indah, saya mau ke masjid. Sepenting itu teman-teman. Yang keempat, al-i'lamu bidukhuli waqti shalah wa makanin ada'iha. Ini yang umum ya, pengumuman masuknya waktu sholat dan tempat melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kita lagi jalan di luar rumah, di luar komplek, biasanya kan kita suka nyari-nyari masjid ya. Saya pernah waktu lagi ke salah satu mall di Bandung tuh, karena saya pengen sholat Jumat, saya keluar kan, karena datangnya pagi, terus pas menjelang Jumat saya keluar nyari-nyari masjid. Bagaimana saya menemukan masjid kalau nggak kelihatan menara karena ketutup sama gedung-gedung yang tinggi? Dengan suara azan. Sehingga, oh di sana nih masjidnya. Kalau suaranya saut-sautan banyak, saya akan memilih yang mana yang paling indah. Biasanya kalau muazinnya aja gini, gimana imamnya nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pasti sudes. Ya, pasangannya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah pasti itu satu paket itu. Hukmul azan wal iqamah. Hukum mengumandangkan azan dan iqamah. Azan itu dasarnya disyariatkan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat aja. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah kaum muslimin tidak terdengar suara azan, maka semua kaum muslimin yang ada di wilayah itu menanggung dosa. Penting banget kan peran muazin? Kalau dia gak azan nih, kelewat, ketiduran nih, subuh nih, akhirnya semuanya bangunnya, sholat sendiri-sendiri tanpa azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di komplek itu berdosa. Kalau terdengar, itu masih satu wilayah. Terdengarnya ukuran siapa nih? Ukuran suara Bilal. Suara Bilal itu ukurannya apa? Suara Bilal itu ukurannya terdengar sampai 40 rumah. Rumah pada masa itu enggak kayak sekarang. Lihat secara historis, jangan secara kekinian. Kekinian rumah 40 rumah cuma segitu. Ada komplek yang makan rapat banget, yaitu di Ganggang ya. 40 rumah mah deket atuh. Kalau di Ganggang, rumah versi Madinah, jaraknya lumayan, bukan di gang. Rumah itu hook semua itu isinya. Semuanya, semua rumah itu ada jalan kanan kiri belakang. Kan jauh tuh 40 berarti. Ya kurang lebih segitu, gak persis sih, kurang lebih. Berarti itu satu wilayah. Kalau segitu gak ada yang azan, semuanya kena dosa. Selain perempuan. Alhamdulillah ibu-ibu gak nanggung dosa. Bapak-bapak semua kena dosa, mulai yang balik sampai yang dia uzur. Hadiran wa safaran. Nah azan itu di syariatkan untuk dilakukan ketika kita hadir. Arti hadir itu bermukim atau ketika kita safar. Ternyata safar juga azan. Gak harus ketika kita mukim, safar kita azan. Adapun kalau tidak ada jamaah, cuman sendiri, maka dia menjadi hukumnya sunnah saja. Poin yang ke bab yang kelima, fadlul azan, keutamaan-keutamaan azan. Pertama adalah muazin mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang berikutnya, kata ulama, di antara fadilah azan, Allah menjanjikan ampunan dosa untuk muazin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muazin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Ini juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Kenapa kok sejauh jangkauan suaranya? Karena setiap orang atau makhluk Allah yang mendengar azan itu menjadi ampunan dosa bagi muazin. Bukan hanya orang, makhluk. Kenapa? Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azan, kata Nabi, memohonkan ampunan untuknya. Makin banyak yang bersaksi, makin banyak dosa kita yang diampuni. Gara-gara, ya Allah saya bersaksi dia baik, ya Allah saya bersaksi dia pernah azan, ya Allah saya bersaksi dia pernah i'lanut tauhid, mendeklarasikan tauhid tentang engkau. Ampuni, ampuni, ampuni, ampuni. Itu dahsyatnya azan. Lalu yang keempat, mendapatkan doa dari Nabi. Nabi SAW pernah mendoakan

muazin dengan kalimat, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada imam-imam kaum muslimin dan ampunkanlah dosa-dosa para muazin." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi orang yang azan itu, Nabi sebelum ketemu dia, sebelum kenal dia, dia belum lahir sama sekali, udah minta ampun untuknya. Semasa hidup Nabi, "Ya Allah, ampunkanlah muazin seluruh dunia sepanjang masa." Itu doa Nabi tuh. Sehingga siapapun yang mengumandangkan azan setelah doa itu, Allah ampunkan dosanya tadi sejauh suaranya terdengar. Nah, selain hadis yang tadi kita baca di awal bahwa kata Allah, "Aku pasti memasukkan dia ke surga," ada hadis yang lain dari Abi Hurairah. "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadza yaqinan dakhal jannah." Kami, kata Abu Hurairah, pernah sedang duduk bersama Nabi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Lalu ketika Bilal selesai dengan azannya, Nabi bersabda, "Siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang ini dengan penuh keyakinan, maka dia masuk surga." Nah, ini bagaimana dengan kita yang enggak dapat kesempatan azan? Maka kita yang tidak dapat kesempatan azan tapi pengen dapat kemuliaan seorang muazin, lakukanlah, amalkanlah hadis ini. Ucapkan apa yang diucapkan muazin. Makanya ketika azan kita diam, pas lagi ada acara kita diam, itu bukan sekedar menghormati azan. Yang terjadi adalah kita lagi rame nih, azan, diam. Tapi habis itu ngobrol. Gitu kan yang sering kita alamin ya. Saya juga kadang-kadang gak sengaja kayak gitu. Jadi tetap diam untuk membaca bacaan muazin. Kayaknya gak usah semua, saya persingkat aja ya. Nah, quwwatul adzan. Ini penting banget nih. Quwwah itu artinya apa? Kuat. Kuat itu bahasa Arab. Dari hadis Abu Hurairah, "Kalau terdengar suara panggilan sholat, yaitu azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit." Kalau terdengar suara azan, syaitan lari terbirit-birit. Hatta la yasma, sampai dia gak dengar suara azan. Artinya apa? Kalau bisa, bikin dia terbirit-birit sejauh mungkin. Gitu kan pesannya kan? "Wah, masih kedengaran aja nih, berapa desibel sih nih? Wah, lari lagi ah, lari terus aja sampai akhirnya gak kedengaran." Nah, kalau misalnya udah gak kedengaran di satu masjid, datang masjid yang berikutnya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lari lagi tuh. Sampai setan itu terusir ke tengah samudra. Hatta la yasma' ta'zin. Sampai dia gak dengar lagi suara azan. "Fa'idha qadhan nida akbal." Kalau udah beres semua azan di satu wilayah, datang dia tuh, balik lagi. Begitu nanti taswib. Taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Dan itu salah satu sunnah Nabi. Tapi yang gak memakai taswib pun kita hargai. Yang penting fikih mah gak usah ribet. Saya mengambil mazhab taswib. Sehingga ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu lari lagi dia tuh, adbar lagi tuh. Tadinya mau ngapain dia? Tadinya mau ngeganggu orang yang lagi tidur. Tidur aja udah. Enak, lu kan baru tidur, kan lu insomnia overthinking. Udah lu, nanti aja lah, masih bisa kok, masih panjang kok segala macam. Begitu muazin ngomong, as-salatu khairum minan naum. Dia lari lagi tuh dari orang yang tidur, itu pentingnya taswib. Supaya membantu saudara kita yang mungkin kesulitan bangkit dari tempat tidur. Fa'idha qadha taswib akbal. Kalau udah beres taswib dia balik lagi. Setan tuh emang gitu, petak umpet. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi. Sampai dia mengganggu di antara manusia dengan pikirannya. Dia akan ingatkan kita, "Uzkur qadha." Coba ingat ini. Sering gak nemu ide pas lagi sholat? Oh iya ya. Begitu tadi mikirnya panjang banget, gak dapat-dapat. Begitu Allahu Akbar. Nah, benar. Nemu aja ide tuh. Entah apa-apa ide. Dan idenya kadang-kadang gak satu. Si setan itu terus-terusan ngingetin kita dengan ide-ide yang brilian. Gak setan juga, gak bodoh-bodoh amat juga sih. Jadi dia tahu ide-ide yang brilian yang kita pengenin. Dia ingatkan kepada kita. Hatta yadhallar rajul la yadri kam sholla. Sampai orang itu lupa dia udah sholat berapa rakaat. Itu yang kita alamin. Tadi udah ruku belum ya? Kok tiba-tiba udah sujud kan gitu ya? Tadi saya sujud sekali atau dua kali ya?
eh ini udah rakaat keberapa ya? Udahlah ambil yang paling kecil, harusnya ambil yang paling gede. Udahlah kita sholat gak khusyuk, ambil pula yang paling gede. Kayaknya 4 nih udah selesai deh kayaknya. Ambil yang paling kecil, kayaknya 3 deh. Ya udah tambahin 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Oh harusnya gini nih, ini strateginya gini nih, ini jualnya gini, ini marketingnya kayak gini. Wah heboh aja pas sholat. Dan sholat itu waktu yang paling bagus untuk cari ide, kata setan. Sehingga kalau kita kayak mentok idenya, Allahu Akbar. Gak baca zikir sholat atau bacaan sholat, nyari ide, itu setan banget tuh. Makanya, maksudnya yang ngerjainnya tuh setan, setan banget. Makanya kuwatul azan, tujuan azan itu adalah mengusir setan sejauh mungkin, sehingga baliknya lama. Artinya kalau dia diusirnya deket, baliknya gampang. Emang itu tugas dia kan? Ini job desk gua nih. Gua dikasih tugas harus ngejaga masjid ini. Yang ngejaga bukan kita, malah setan yang jagain. Begitu ada yang masuk, udah uzkur kaza, uzkur kaza. Tapi kalau setannya sebagiannya udah diusir oleh azan, karena saking jauhnya, malas gue balik lagi. Udah capek, tadi aja larinya udah ngos-ngosan, sekarang masa disuruh balik lagi? Udah komat tuh, udah terlanjur lah, udah. Setan kayak kita juga alasannya. Udah terlanjur, udah komat. Atau besok aja saya balik lagi. Kan gitu ya setan ya? Usirlah dengan azan. Kuwatul azan, itu kekuatan azan dan pentingnya mengumandangkan azan dengan suara yang terdengar jauh. Terakhir aja deh, banyak banget nih sebetulnya. Makanul azan, tempat dikumandangkan azan. Azan kata ulama, hendaklah dikumandangkan azan dengan di tempat yang tinggi seperti manara. Menara itu bahasa Arab, manaroh. Lagi-lagi bahasa Arab. Fi ala makani alin kal manarah, seperti menara, au sathil masjid, atau atap masjid, au ayy makanin murtafi, atau tempat manapun yang tinggi. Kenapa? Karena dulu belum ada toa. Au mukabbiris saut, atau pengeras suara. Karena dulu karena belum ada mukabbiris saut, maka pakainya menara supaya suaranya tuh surround Dolby. Ayya ala salah. Ya. Kayak di Al-Azhar, di Turki kan, Turki itu kan yang bangun beberapa masjid itu Mimar Sinan Pasa ya, yang dia udah tahu sistem surround dari suara itu, dia ketok sana, oh bunyinya ke sana, nah supaya terdengarnya tuh jauh. Sekarang gak perlu lagi naik ke atas menara, yang ditaruh di atas menara adalah pengeras suara, jadi orangnya gak perlu naik, orangnya tinggal di mihrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang dengarnya di mana? Gak di mihrab, dengarnya wah dari menara. Tinggi, terdengarnya makin tinggi itu makin lantunannya tuh makin menggema gitu. Nah ini diantara fikih azan yang diajarkan ulama. Aduh satu lagi penting juga nih, wawasan. Nabi punya 4 orang muazin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum, itu yang azannya di Masjid Nabawi. Yang ketiga Sa'ad al-Qaraz di Masjid Quba. Yang keempat Abu Mahdzurah di Masjidil Haram Makkah. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum, kalau di Quba namanya Sa'ad Al-Qaraz, kalau di Masjidil Haram Makkah Abu Mahdzurah. Di Masjidil Haram Makkah itulah 4 muazin di zaman Nabi. Kenapa di Masjid Nabawi ada 2 pertanyaannya? Ya. Karena ada salat yang perlu 2 muazin. Mana salat yang perlu 2 muazin? Walaupun hukumnya enggak wajib. Salat Jumat dan salat subuh. Salat Jumat ada azan pertama, ada azan kedua. Walaupun ada mazhab azan sekali aja, enggak masalah karena ini hukumnya sunnah saja. Azan pertama jaraknya dengan azan kedua sewaktu orang bisa mandi lalu berjalan ke masjid. Mungkin beberapa tempat di kita azan pertama dan azan kedua hanya sebuah rutinitas ya. Habis azan pertama salat 2 rakaat, azan kedua ya. Harusnya azan pertama itu pengumuman bentar lagi Jumat nih. Belum masuk Jumat itu, belum masuk waktu. Bentar lagi Jumat. Ukurannya apa? Orang mandi, mandi seperti mandi janabah, mandi besar. Udah mandi, sabunan, segala macam, wangian, pakai pakaian yang layak ke masjid. Kurang lebih 15-20 menit lah. Kalau di Masjidil Haram itu sekitar setengah jam. Itu azan pertama. Baru kemudian azan kedua pertanda waktu, masuknya waktu sholat. Azan pertama biasanya Abdullah bin Ummi Maktum. Azan kedua Bilal. Begitu juga dengan subuh. Subuh itu karena beda sama sholat yang lain, kan sholat yang lain mah bukan dalam keadaan kita tidur. Supaya orang sempat ke masjid, biasanya ada azan sekitar
waktu orang sahur. Jadi sekalian mengumumkan, bangun sahur. Jadi boleh dengan azan, boleh juga mungkin ada tradisi di kita pakai sahur gitu ya. Sahur ya. Kangen ya dengan suasana itu ya. Mangga lah, gak masalah. Tapi alangkah lebih baik lagi, azan pengingat untuk bangun sahur. Tujuannya untuk bangun sahur ya, kita harus tahu tujuannya dulu biar tahu timingnya tepatnya kapan. Jangan azan pertamanya imsak. Begitu azan, baru juga segini. Bukan, itu tujuannya ngebangunin orang biar sahur. Nanti azan yang kedua, udah imsak itu. Walaupun ada juga mazhab yang imsak itu memang azannya, bukan imsak, suara apa biasanya? Suara sirine atau kasih tahu imsak misalnya. Ya enggak apa-apalah. Itu sebetulnya tradisi kita supaya enggak telat daripada masuk dalam waktu subuh, enggak masalah juga. Tetapi kalau yang dilakukan di zaman Nabi itu azan dua kali. Mudah-mudahan nanti kita pas belajar fikih azan bersama-sama di Masjid Nurul Falah di bulan Ramadan, kita akan belajar fikih syurutnya azan, sunanul azan, pembatal-pembatal azan dan seterusnya. Itu akan dibahas dalam pelatihan azan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, di atas semua itu agar ini menjadi tren syiar lalu akan berjalan di seluruh Indonesia insyaallah. Sekali lagi jazakumullahu khairan jazak, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menurunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita, ilmu yang bukan untuk kita pakai sebagai kaca pembesar mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk menjadi cermin melihat kesalahan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jago Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini dalam program musik istirahat siang edisi Kamis 20 Agustus 2026 sahabat. Kembali bersuara kepada Adel Febri berdua di sahabat dengan tembang kenangan. Nah, bagi sahabat lagi sahabat yang ingin bergabung seperti biasa nih, langsung bergabung. Enggak ada bunyinya saat ini. Mana nih, ada Adit di Pasar Baru. Bentar ya, Adit. Halo Adit, ya. Selamat siang.
1: Kabar Adel Febri.
0: Kabarnya gimana ya? Baik deh, alhamdulillah baik.
1: Makan siang nih.
0: Ada udah dong, udah makan siang. Makan siang nomor satu, Dit. Kecuali puasa.
1: Lagi istirahat siang.
0: Oh iya, lagi istirahat siang. Sama apa gimana tadi? Ya?
1: Oh, makannya sama blender. Iya.
0: Gulai daging, daging sapi atau daging ayam atau daging kambing?
1: Daging sapi lah.
0: Oh, daging sapi lah. Oke, siapa tahu makan daging kambing gitu ya.
1: Ini gimana nih cuaca di Kota Painan Adel Febri?
0: Cuaca di Painan mendung, Dit. Mendung dan panas.
1: Gak
0: mendung-mendung amat, mendungnya sedikit aja gitu ya.
1: Nah, tapi cuacanya cerah nih Adel.
0: Cuacanya cerah, alhamdulillah. Oke, mau lagu apa, Dit?
1: Secerah hati penyiarnya
0: Adel. Oh iya, cerah hatinya Adel ya. Alhamdulillah deh, kalau kedengarannya cerah gitu.
1: Ini program musisi ya?
0: Iya, lupa ya Dit ya. Oke, cara lupa. Basa-basi aja gitu ya.
1: Tembang kenangan ya, boleh request lagu tembang kenangan judulnya. Judulnya apa deh? Dian Piscesa ada enggak?
0: Judul kalau judulnya Dian Piscesa enggak ada, penyanyinya Dian Piscesa ada.
1: Dian Piscesa aja deh, apa ada lagunya Adel?
0: Dian Piscesa. Oke, sebentar ya, kita lihat dulu di sini. Sabar ya, Dit.
1: Lagu mana aku
0: gak
1: hobi ada?
0: Gak hobi? Bagus-bagus loh, apalagi lagu lawas. Mana nih? Dian Piscesa tadi. Oh, bukan tadi ya. Saat ini kita punya Habis Manis, Habislah Sayang, Cinta Bukan Sandiwara, Aku Bagai Benang Kusut, Aku Salah Menduga.
1: Satukan hati kami.
0: Sengaja Adel nggak bilang itu ya. Ternyata Adit mintanya itu. Nah,
1: boleh dua nggak?
0: Boleh. Satu lagi apa nih?
1: Tommy J Pista ada.
0: Apa judulnya?
1: Lagu Tommy J Pista ada nggak?
0: Ada. Apa nih? Dia Sahabatku, Air Mata Perpisahan.
1: Itu lagu dangdut tuh. Air Mata Perpisahan itu lagu dangdut.
0: Iya, itu kan namanya Dian Piscesa.
1: Di sini di batas kota ini ada.
0: Oh, di sini di batas kota ini ada dong. Itu udah kayak lagu wajib diputarkan.
1: Wajib. Ini tembang kenangan tuh bagus-bagus dari tinggalkan
0: jangan. Iya, mungkin ngantuk nggak? Mungkin ngantuk.
1: Nggak bikin ngantuk. Karena lagu yang ngantuk itu lagu dangdut tuh ada.
0: Lagu dangdut yang bikin ngantuk, bukannya bikin bergoyang, Dit.
1: Bergoyang
0: iya ngantuk ya juga, mana sih sebetulnya si Adit ini?
1: Boleh salam nggak?
0: Boleh silakan. Adit mau salam buat siapa?
1: Salam untuk Pak Ibu yang ada di Painan, selamat siang. Pio, Adel, Bang Roma. Oh ya, Kesa apa Adel? Yang Adel nggak pergi Adel hari Sabtu.
0: Sabtu minggu ini.
1: Iya.
0: Oh, insya Allah deh ya.
1: Diundang Kak Pipit, diundangnya tuh. sampai berpuncak kan.
0: Ya insyaallah Adit. Adit gak datang?
1: Enggak, aku jauh nih.
0: Kenapa? Iya.
1: Boleh. Adel, satu Adel, Bagar, Tio, siapanya? Bang Roma.
0: Roma.
1: Bang Rio Gip.
0: Uci Daniel nih, Uci Daniel. Oke, Adi, terima kasih sudah bergabung. Baik, terima kasih banyak buat Adit sudah bergabung bersama kita di siang kali ini, sahabat, dalam musik istirahat siang. Dan kita masih hadirkan teman kenangan menemani Sabalang Kisau di edisi kali ini. Seperti biasa, informasi-informasi ringan bakal kita hadirkan juga menemani Sabalang Kisau edisi Kamis 20 Agustus 2020. Dan langsung saja kita hadirkan nih requestan dari Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio.

Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun Digipanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke Digipanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. Digipanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis.

Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.134.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.154.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw Basi bersama Delo Fabri dalam musik istirahat siang di edisi kali ini Kamis 20 Agustus 2020 Odam. Dan sama lagi Saw, kita informasikan juga untuk informasi pemadaman listrik di wilayah Sumatera Barat oleh PLN, disampaikan sama lagi Saw oleh PT PLN Persero ULP Painan yang menginformasikan bahwa adanya pekerjaan pada jaringan yang mengakibatkan terjadinya pemadaman sementara pada daerah. Yang disampaikan daerah tersebut adalah Kota Painan, Pincuran Boga, dan sekitarnya. Dan untuk estimasi waktu pekerjaan, Sabalan Kisah disampaikan dengan waktu 3 jam. Dan disampaikan Sabalan Kisah mohon doa ya, dan juga dukungan dari para masyarakat untuk petugas yang bekerja keras di lapangan agar senantiasa diberi keselamatan dan juga kelancaran dalam mengerjakan tugasnya. Dan juga sahabat lagi Saw, karena pemadaman tersebut sahabat hanya bisa mendengarkan kita ya melalui radio streaming di Radio Box Online. Dan sahabat lagi Saw, berikutnya Bupati Pesisir Selatan juga memberikan himbauan terkait dengan peningkatan kewaspadaan dan pencegahan kebakaran di kawasan pesisir Selatan. Disampaikan Sapa Lagi Saw bahwa masyarakat untuk memeriksa dan memastikan instalasi listrik di rumah, kantor, toko, gudang, dan bangunan lainnya dalam kondisi aman dan sesuai standar. Berikutnya, tidak meninggalkan kompor, tungku, lilin, atau sumber api lainnya tanpa pengawasan. Berikutnya, tidak membakar sampah, semak belukar, lahan, maupun bahan mudah terbakar lainnya secara sembarangan. Berikutnya, sahabat lagi Saw, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan terutama pada malam hari atau saat meninggalkan rumah. Berikutnya, menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR atau sarana pemadaman sederhana di rumah, tempat usaha, dan juga fasilitas umum. Berikutnya, sahabat lagi Saw, jangan lupa ya untuk membersihkan lingkungan dari tumpukan bahan mudah terbakar yang dapat memicu dan mempercepat penyebaran api. Berikutnya, segera melaporkan kepada pos pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terdekat, pemerintah negari ataupun aparat terkait apabila melihat adanya potensi maupun kejadian kebakaran.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sufi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk dengarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Momen Hari Kemerdekaan bukan sekedar tentang seremonial bendera, melainkan tentang bagaimana menjaga api tetap menyala lewat karya nyata. Saya Indri Lasmi dari LPPL Radio Subayu FM Kota Tegal akan menjadi teman setia Anda di Berita Indonesia Live edisi Kamis 20 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan dan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. Berita pertama, segera kita akan menyapa Fajri dari Radio Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi. Ragam budaya dan kreativitas semarakan Karnaval HUT RI ke-81 di Kota Baru. Silakan, Fajri, informasinya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, semarak HUT RI ke-81 di Kabupaten Kota Baru melalui Karnaval Kreativitas di X Halaman Kantor Bupati pada Selasa 18 Agustus 2026. Ratusan peserta dari berbagai instansi dan sekolah tampil dengan tarian daerah, pakaian adat Nusantara, hingga kostum kreativitas bertema pahlawan Pangeran Jaya Sumitra. Menariknya, ada juga kostum dari bahan daur ulang, botol bekas, dan kardus, serta replika pembangunan jembatan Pulau Laut Kalimantan dan kendaraan Transseian. Ketua Panitia Hajah Frida Yusiana mengatakan, karena Agustus kreatif ini bertujuan menumbuhkan kreativitas generasi muda dan semangat menuju Indonesia Emas 2045. Ribuan warga tampak antusias menyaksikan karnaval yang menjadi ajang mempererat kebersamaan ini. Demikian Fajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Fajri, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 1 dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi. Command Center Gresik akan 112 diperkuat. Pastikan laporan darurat tak terhenti di operator. Dengan reporter Isa. Isa, silakan informasinya.
3: Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat Command Center Gresik AK112 agar pelaporan kedaruratan masyarakat tidak berhenti di operator, tetapi dipastikan sampai mendapatkan penanganan di lapangan. Penguatan ini dibahas dalam bimbingan teknis Command Center Gresik AK112 di ruang rapat Grahita Eka Praja, Kamis 20 Agustus 2026. PLT Kepala Dinas Kominfo Gresik Kiki Nuryadi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM serta komunikasi antara petugas L1, L2, dan L3 untuk mempercepat respon. Setiap laporan yang masuk akan dicatat dan diverifikasi, kemudian diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangan. Petugas juga memastikan adanya personel dan PIC yang menangani hingga laporan ditindaklanjuti. Layanan 112 beroperasi selama 24 jam dalam 3 shift. Sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat laporan terbanyak berupa evakuasi hewan liar sebanyak 494 kejadian, kecelakaan 244 kejadian, dan pengaduan lalu lintas 165 kejadian. Penguatan ini diharapkan membuat layanan darurat semakin cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya Iza melaporkan dari Suara Gersik.
1: Terima kasih Iza, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami Cici bersama Aflahul, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluh KPBC Tipe Madya Pabean C Kota Tegal yang akan mengulik penguatan DBHCT di sesi Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk hari ini saya tidak sendirian karena kita akan bersama dengan Pak Aflah, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal. Terkait pemanfaatan DBHCHT ini apa ini Pak?
5: Sini mungkin kalau saya lihat dari PMK 22 ini memang ada 4 poin perubahan yang mendasar di PMK 22 ini. Salah satunya apa, dari sisi perluasan kegiatan bidang penegakan hukum nih Mbak ya.
4: Mm-hmm.
5: Ini salah satunya yang mungkin kalau dulu PMK ya, sebelum PMK 22 itu tidak ada penyewaan tempat untuk gudang penangkap. Karena terus terang dengan maraknya penangkapan rokok ilegal dan ruang penyimpanan yang tidak memadai di unit Bea Cukai sendiri, akhirnya PMK 22 ini juga memberikan keleluasaan kepada Pemda maupun Ambas sebagai penerima dana bagi cukai itu bisa menganggarkan untuk penyewaan gudang atau itu untuk menyimpan barang tangkapan. Itu salah satu yang dari si Gakum. Kemudian juga ada daerah yang punya target kawasan industri hasil tembakau sama sektor industri hasil tembakau kok juga harus menganggarkan untuk kegiatan identifikasi daerahnya Pak Mbak. Tentunya koordinasi dengan DJPC dan dapat melibatkan Kemenperin atau kementerian lain.
4: Okay.
5: Kemudian perluasan kegiatan DBHC untuk kegiatan sesuai dengan prioritas daerah. Kemudian salah satu yang tambahan yang agak ini kalau ada bencana. Jadi yang sifatnya misal bencana alam atau apa tergantung ini. Cuman proporsinya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dimaksud. Termasuk juga pengelolaan yang aplikasi DBH ini kan ada yang baru nih dengan e-market itu Mbak.
4: Gimana itu Pak?
5: E-market ini sistem ini yang terintegrasi sama informasi keuangan daerah. Jadi kita dari DJPK itu ada namanya apa ya, jadi sudah transparan nanti, akuntabel dan transparan, jadi semuanya bisa dilihat oleh masyarakat bahwa realisasi penggunaan DBH CHT itu ya sudah bisa dipantau oleh masyarakat luas.
4: Bagaimana ini Pak, kesiapan fasilitas dan koordinasi di lapangan antara Pemda dan Bea Cukainya sendiri?
5: Ya, terus terang dengan maraknya mungkin daerah-daerah atau Bea Cukai yang mungkin bekerja sama dengan pihak Gakum di daerah, Satpol PP misalnya khususnya, atau dengan polisian, dengan apa itu pada saat melakukan penegahan atau penangkapan peredaran rokok ilegal itu kan tentunya untuk proses selanjutnya tidak bisa langsung dapat langsung dibakar. Tentunya butuh proses untuk penetapan dia menjadi BDN, PMN, dan itu kan untuk sebelum proses pemusnahan. Tentunya butuh tempat penyimpanan untuk pembuktian. Ataupun mungkin kalau misalnya ada proses penyidikan pun kan barang bukti itu harus bisa disimpan untuk bisa sebagai barang bukti tindak pidana di bidang cukai itu. Makanya dengan kaitannya dengan tadi, misalnya ada penangkapan terus tempat penyimpanan itu tadi yang perubahan tadi, mungkin dengan beberapa Pemda yang bisa menganggarkan tempat penyimpanan sewa gudang. Sebenarnya kan karena proses DBHC itu kan setahun ya. Jadi mungkin dari dana yang tersedia mungkin bisa dianggarkan, dialokasikan ke sana selama setahun dia, walaupun nanti dia tidak, tentunya proses persetujuan kira-kira layak tidaknya menjadi tempat penyimpanan barang tindakan itu kan harus memenuhi syarat yang bisa di itu untuk proses pengamanannya.
4: Mm-hmm.
5: Karena namanya barang-barang hasil tindak pidana, hasil kejahatan itu kan nggak bisa sembarangan, misalnya tahu-tahu ada yang nyolong, ada yang bobol lah, itu yeah, itu malah berisiko. Makanya ya cukai pasti juga akan memberikan resistensi dari sisi layak tidaknya satu tempat akan dijadikan tempat penyimpanan, tempat ya, seperti itu.
4: Ini mengenai bagi daerah yang menjadi target SIHT, sektor industri hasil tembakau. Ini mengapa pembentukan dan pengelolaannya ini diwajibkan dalam penganggaran DBHJHT?
5: Ya tentunya kalau untuk membuat menjadikan satu kawasan industri hasil tembakau kan nanti akan berimbas pada apa ya, perhitungan cukainya nanti. Jadi kawasan industri itu kan tentunya kalau industri itu ada di satu daerah, nanti dia akan menambah komponen yang pasti dia akan apa, kita bicaranya industri resmi ya Mbak ya, bukan yang ilegal ya. Kalau yang ilegal sudah pasti dia tidak terdaftar baik di Bea Cukai maupun di Pemda kan. Ya tentunya yang kawasan yang sudah akan ditetapkan oleh Pemda itu tentunya harus ini sesuai dengan tentuan dengan perindustriannya yang nanti akan punya apa, dinas perindustrian maupun pemerintah itu yang sudah bisa mengukur daerah itu layak tidaknya menjadi satu kawasan industri hasil tembakau.
4: Oke, siap. Terima kasih Pak Alfa.
5: Sama-sama.
4: Iya, demikian juga untuk sebaya-sebaya semuanya. Obrolan kita dengan Pak Alfa ya. Iya, terkait tadi banyak sekali tentang DBHJHT, ada rokok ilegal juga ya dan lain-lain sebagainya. Nanti kita ketemu di lain waktu ya Pak Alfa.
5: Terima kasih.
4: Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik pendengar, masih bersama Radio Host LPPL Radio Sebayu FM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali.
0: Berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Manik FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua.

0: Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Luhak Nantul, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendengar, kita akan menyapa Oji dari Radio Luhak Nantul, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang akan menyampaikan informasi Pemkab Tanah Datar kembali raih penghargaan tingkat nasional. Kali ini dari Kemenhum RI. Silakan, Oji, informasinya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih penghargaan tingkat nasional berupa penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia Rabu 19 Agustus 2026 di kantor Kemenhum Wilayah Sumatera Barat di Padang. Penghargaan diserahkan PLT Kepala Wilayah Kemenhum Sumbar Aipus Sarumaha kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli atas penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 dengan mendapatkan predikat istimewa atau nilai AA+. Perlu diketahui pendengar, penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kementerian, lembaga atau KPRL dan pemerintah daerah atau Pemda di Indonesia telah mengimplementasikan reformasi di bidang hukum dan tata kelola regulasi dan menjadi salah satu indikator pendukung dalam penilaian reformasi birokrasi atau RB di tingkat nasional. Wakil Bupati Ahmad Fadli didampingi Kabak Hukum Andi Rahman menyampaikan penghargaan yang diterima menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan hukum di Tanah Datar. Ini bentuk apresiasi kepada Bapak Bupati bersama pengampu kegiatan IRH, yaitu bagian hukum dan juga masyarakat, bahwa Kabupaten Tanah Datar selalu berupaya penanganan hukum yang adil di Tanah Datar. Meskipun telah meraih penghargaan IRH ini, tentu saja pemerintah daerah akan terus meningkatkan pelayanan hukum di Kabupaten Tanah Datar. Penghargaan ini bukanlah akhir tugas kita di bidang hukum, namun sebagai motivasi untuk dipertahankan dan lebih baik ke depan, terutama dalam mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar. Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan hari peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang diawali dengan upacara oleh jajaran Kemenhum Sumatera Barat. PLT Kepala Kantor Wilayah Kemenhum Sumatera Barat Aipus Sarumaha ini menyatakan bahwa peringatan Hari Pengayoman ke-81 pada 2026 adalah momen untuk mendigitalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan peringat demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantul 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Oji, terima kasih. Selamat bertugas kembali.

0: Baik pendengar, segera kita akan menyapa Bunga Ankasianto yang akan menyampaikan informasi Wakil Ketua DPR RI telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang masuk ke P3K paruh waktu maupun penuh waktu untuk menjadi PNS. Silakan, Bunga An informasinya.
1: Pendengar Radio Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Sufki Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang termasuk ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu maupun penuh waktu untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS melalui seleksi pada tahun 2027. Dasko serapat dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa kemarin mengatakan bahwa keinginan guru-guru yang berstatus P3K untuk bisa diangkat menjadi PNS merupakan aspirasi yang kerap diterima oleh DPR RI dari para guru. Menurutnya, kesempatan untuk seleksi PNS itu pun bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak atau TK. Dia mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB Rini Widiantini menyampaikan saat ini jumlah guru yang berstatus P3K sebanyak 995.245 orang, sedangkan guru yang berstatus P3K paruh waktu sebanyak 231.246 orang. Pada saat yang bersamaan, menurutnya, dia juga menyampaikan ada proyeksi untuk kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi untuk guru di sekolah berbagai tingkatan, madrasah, sekolah rakyat, hingga sekolah Garuda. Laporan khusus redaksi Ankasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bunga Ankasianto dari redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar radio host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal masih setia dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, sesi ketiga Berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dan Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berita pertama sesi ketiga dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Saura Bawaka resmi diluncurkan. Produk lokal didorong gerakan ekonomi Tabalong dengan reporter andalan kita, Siti Nurjana. Silakan informasinya.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui PT Air Minum Tabalong Bersinar resmi meluncurkan produk AMDK bermerek Sarabakawa. Peluncuran dilakukan Bupati Tabalong Muhammad Norifani bersama jajaran Forkopimda pada Senin 17 Agustus 2026. Kehadiran Sarabakawa menandai langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan produk lokal sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki Tabalong. PLT Direktur Utama PT AMTB Ansari Fahmi menjelaskan, sebelum dipasarkan, produk Sarabakawa telah melalui proses perizinan selama kurang lebih 1 tahun. Proses tersebut meliputi pengecekan BPOM, pendaftaran HAKI, sertifikasi halal, hingga izin edar. Setelah seluruh perizinan terbit, Sarabakawa kini resmi diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Bupati Tabalong Haji Pani mengatakan, peluncuran air mineral Sarabakawa menjadi momen yang membanggakan karena Tabalong kini memiliki produk air minum kemasan sendiri. Sarabakawa juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas, mulai dari membuka lapangan kerja, melibatkan pelaku usaha lokal, hingga menambah PAD Tabalong. Untuk memperluas pemasaran, Bupati Tabalong juga mendorong SKPD, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa untuk menggunakan produk Sarabakawa dalam berbagai kegiatan. Langkah ini diharapkan menjadi bentuk dukungan terhadap produk daerah, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat dalam distribusinya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana atas informasinya. Berita terakhir di sesi ketiga dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi upacara HUT RI ke-81 di Purworejo digelar sederhana. Tribun VIP tetap diprioritaskan untuk veteran dengan reporter kita, Jafar. Jafar, silakan informasinya.
4: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo tahun ini mengusung konsep yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Pemkab Purworejo memilih mengedepankan kesederhanaan dalam pelaksanaan upacara, termasuk tidak menyediakan jamuan atau makanan ringan bagi peserta dan tamu undangan. Meski demikian, Pemkab Purworejo tetap memberikan perhatian khusus kepada warga lanjut usia lansia, para sesepuh dan veteran yang hadir mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan. Mereka tetap mendapatkan tempat khusus di tribun VIP agar dapat mengikuti upacara dengan nyaman. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Ahmad Jainuddin SC PMM, mengatakan konsep tersebut merupakan bagian dari arahan Bupati Purworejo Hajah Yuli Hastutiasa. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan tidak semestinya hanya ditonjolkan melalui kemeriahan acara, tetapi juga melalui penghormatan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjalanan daerah. Ahmad Jainuddin menyampaikan, atas arahan Bupati, pelaksanaan upacara tahun ini lebih sederhana, tidak ada snack, tidak ada jamuan yang mewah. Namun untuk para sesepuh, tetap diberikan tempat di tribun VIP agar mereka bisa mengikuti upacara dengan nyaman. Menurut Ahmad, penyederhanaan tersebut bukan berarti Pemkab Purworejo mengurangi penghormatan terhadap momentum kemerdekaan. Sebaliknya, pemerintah ingin mengembalikan semangat peringatan HUT RI pada substansi utama, yakni mengenang jasa para pahlawan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Jafar, selamat bertugas kembali.

0: Pendengar, dengan demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Kamis 20 Agustus 2026 selesai sudah. Saya Indi Lasmi dari LPPL Radio Subayu FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hah, bangga mauwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk ba na mauwo ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, ala le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
0: Hmm, jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.143.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Pagi Pak Joko.
2: Kok tokonya tutup Pak?
3: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
2: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
4: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
2: Belum tahu apa Pak Tono?
4: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500/400.
2: Oh.
4: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
3: Yang bener Pak.
4: Iya, tinggal telepon aja 1.500/400.
3: Iya.
4: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
3: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
4: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
2: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
4: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500/400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

0: kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: dzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wa hlul 'uqdatan min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa ashrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
1: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ

0: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
1: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
0: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
1: Idhhaba ila fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
0: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: qadha.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa.

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
1: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: طَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: alqa.
1: Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wabitaufiqihi tatahakkakul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anak-anak muda kota Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Malam ini setelah sebulan Allah perkenankan kembali kita bertemu dengan guru-guru kita dari Aceh. Ada guru kita dalam bidang ilmu akidah yaitu Ustadz Dr. Amri Fatmi. Dan seharusnya juga kita akan kedatangan guru kita di bidang fikih yaitu Ustadz Dr. Awalu Zikri seperti bulan yang kemarin. Tetapi beliau sedang diberikan amanah untuk menjaga dan merawat ayahnya yang sedang sakit. Dan mari kita sebagai murid mendoakan. Semoga Allah berikan kemudahan dalam proses berobat ayahnya Gurunda Dr. Awalu Zikri. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah al-Fatihah.

Insyaallah bulan yang akan datang, semoga Ustadz Dr. Awaludz Dzikri juga bisa kembali hadir bersama-sama dengan kita. Dan yang istimewa malam ini kita juga kedatangan guru kita di materi hadis. Buat teman-teman yang nanti ingin belajar hadis secara lebih terstruktur, terutama hal-hal yang kontroversi tentang hadis, misalnya ada ucapan itu tidak ada hadisnya, karena seringnya kata-kata tidak ada hadisnya bukan gak ada, tapi dia gak tahu. Nah, kita bisa tanya kepada ahlinya, atau tentang yang kontroversi itu hadis dhaif. Karena hadis dhaif ini juga ada beberapa versi, sehingga kadang-kadang kita punya versi sendiri lagi tuh. Selain versi ulama, ada versi kita. Itu hadisnya dhaif, dhaif, dhaif. Jadi ahli hadisnya banyak tiba-tiba ya, dan kita termasuk seorang ahli hadis. Ahli mendhaifkan hadis, bukan ahli hadis yang hafal atau ngerti. Ahli mendhaifkan hadis. Nah, sehingga kita bisa belajar dari Ustadz Abu Hudzaifah, beliau murid kesayangan dari dosen hadis di Al-Azhar. Kebenaran kita tinggal di sebuah kos-kosan, ini semuanya masih satu ma'ahad dengan saya di level apa SMA, aliyah. Kemudian kita ke Mesir bareng satu kos-kosan. Dan semua mereka murid kesayangan para dosen Al-Azhar di bidangnya masing-masing. Kalau saya murid kesayangan semua dosen. Enggak ada yang kenal. Mereka karena mulazamahnya, jadi mereka ini kalau belajar Al-Azhar itu bukan cuman ke kampus. Pulang dari kampus ke rumah dosen. Jadi ilmu mulazamahnya, mulazamah itu menyertai ulamanya itu kuat. Makanya ilmunya insya Allah luar biasa. Nah, di hadapan kita ada Ustadz Abu Hudzaifah. Walaupun namanya pakai istilah Abu, beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau Asy'ariyah ya insya Allah. Dan beliau juga salah satu tokoh ulama Ahlus Sunnah dari Aceh. Jadi jangan lihat usianya yang masih muda, tapi lihat ilmunya yang sudah tua. Jadi ilmunya lebih tua daripada usianya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita akan bahas satu tema yang penting banget sebetulnya. Walaupun tema ini mungkin kalau dibaca sekilas tuh kayak apa sih gitu kan. Tapi sebetulnya ini adalah semacam kegelisahan yang sering muncul dalam diri kita. Saya pengen membuka dengan satu statement atau satu narasi. Tahu gak apa beban yang paling berat dalam hidup kita? Apa? Jomblo? Seberat itukah? Apa? Dosa? Oke, apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Hutang? Pinjol? Apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Diputusin tanpa sebab? Apalagi beban yang paling berat? Membuang kado-kado masa lalu? Menghapus foto-foto masa lalu? Apapun beban dalam hidup kita, ada satu beban yang paling ngeganggu kita, yang paling membebani kita, yang paling bikin kita tuh gak nyaman dan gak pernah bisa bahagia dalam hidup. Dan ini jarang orang sadar. Beban itu adalah ragu kepada Allah. Kita semuanya mengaku orang yang yakin sama Allah. Tapi yakin dan ragu itu bukan urusan lisan. Tapi dia urusan hati. Sesungguhnya beban paling berat dalam hidup kita itu adalah ketika kita muncul ragu sama Allah. Dan itu adalah asal-muasal, sebab awal semua masalah dalam hidup kita. Dan kalau dibalik, sesungguhnya semua solusi dalam hidup kita itu berawal dari as-siqah billah. Percaya, yakin sama Allah. Semua solusi, semua kebaikan berawal dari as-siqah billah. Percaya sama Allah. Dan semua masalah dalam hidup kita, mau masalah pribadi, masalah finansial, masalah karir, masalah hubungan, masalah rumah tangga, apapun masalah kita, itu tuh berawal dan yang paling bikin kita gak pernah nyaman menghadapinya adalah ragu kepada Allah. Karena betapa banyak
orang yang diuji secara zahir oleh Allah, tetapi dia lebih bahagia daripada mereka yang diberikan nikmat zahir oleh Allah. Betapa banyak juga orang yang dikasih banyak limpahan nikmat dunia, tapi dia menjadi orang yang paling banyak berkeluh kesah, bahkan menyesali hidupnya ketimbang orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Karena masalah yakin dan ragu. Ragu tentang Allah itu baik banget. Ragu Allah itu dengar gak doa kita? Ragu Allah itu nolongin kita gak sih? Ragu Allah itu adil gak sih? Ragu Allah itu kuasa gak sih? Padahal dalam sifat 20 yang wajib kita yakini tentang sifat wajib Allah itu ada kudrat, iradat. Ini dua aja coba saya ambil highlight dikit. Kudrat itu artinya dalam konteks anak muda ya, Allah itu mampu banget nolongin kita. Iradat artinya Allah tuh mau banget nolongin kita. Jadi bukan hanya maha kuasa dan maha berkehendak, tapi dalam terjemahan praktis, kudrat Allah tuh mampu banget nolongin kita. Ala kulli syai'in qadir, bisa apa aja, gak ada yang gak bisa. Tapi kita kadang ragu, itulah awal dari masalah hidup kita. Iradat, Allah tuh mau banget kok nolongin kita. Allah tuh mau banget menyayangi kita, Allah tuh mau banget membantu kita, membersamai kita, mau banget. Karena itu sifat wajib bagi Allah, mau Allah tuh. Tapi kita ragu, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari keraguan. Kenapa Allah menciptakan saya seperti ini? Kenapa Allah gak adil sama saya? Apa maunya Allah? Kurang apa lagi dari saya? Bla bla bla, pertanyaan-pertanyaan yang meragukan keadilan Allah, yang meragukan rahmannya Allah, meragukan rahimnya Allah, meragukan kemuliaan sifat-sifat jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat jamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya hal yang kadang ada di dalam hati kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka enggak memuliakan, mengagungkan Allah dengan yang selayaknya mereka agungkan dan muliakan. Walaupun lisan kita bilang amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi kata Allah fi qulubihim marad, hatinya masih ragu. Marad di dalam ayat itu adalah raib, ragu. Walaupun dia bilang

akhir, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Pertanyaannya, kenapa? Fi qulubihim marad, fi qulubihim syak, raib. Di hati mereka ada ragu.

0: keimanan mereka? Padahal mereka bilang kami telah beriman. Jawabannya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Makanya malam ini kita akan belajar. Ini belum sharing ilmu ya, ini baru prolog ini. Kita akan belajar dari dua guru kita, gimana ya cara menghilangkan anxiety dalam diri kita, kecemasan, keraguan, kebingungan, kebimbangan, salah satunya tentang keadilan Allah. Nah, kita akan mulai mendengar dari ahli hadis. Karena kalau langsung ke filsafat, khawatirnya kita nolah-noleh nih apa, nih tentang apa, aku ada di mana, apakah aku masih di dunia nyata. Filsafat, karena beliau doktor akidah filsafat lagi. Sebelum ke filsafat biar gak sesat ya. Kita belajar dulu kepada ahli hadis. Kita dengarkan nasihat-nasihat dan ilmu dari guru kita Ustadz Abu Huzaifah. Tafadhol Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa'asbahna bini'amadihi ikhwana. Wa nusalli wa nusallimu ala safwati khalqillah. Salatan wa salaman yantazimu fi silkihim asyarif. Ahlul abrar wa sahbuhul akhyar wa ba'du. طيبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Hanan At-Taqi hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa saddada khutahu. Mudah-mudahan selalu dalam naungan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian kepada guru kita yang berhadir juga Dr. Amri Fatmi LCMA, tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Hanan dan beliau juga sudah sering hadir ke sini. Insyaallah salah seorang guru kita yang mampu memberikan pencerahan dalam urusan tauhid dan kajian pemikiran atau kajian filsafat. Kemudian juga berhadir sahabat kami, kebetulan beliau duduk di bawah, mohon maaf, Dr. Edi Syahputra LCMA, juga alumni dari Al-Azhar University, pakar di bidang nahwu sharaf, grammar bahasa Arab. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa kita semua belajar dari beliau minimal tentang bahasa Arab dari dasar. Baik, jazakumullah khairan yang pertama atas undangan dan kesempatan yang diberikan. Tema kita malam ini dalam pandangan saya secara pribadi berat. Ini ditulis, Allah apa maumu? Allah apa maumu? Di mana keadilan Allah? Jika itu yang terlintas di benak kita, dan itu wajar. Karena memang manusia ini diberikan pikiran dan terus akan berpikir. Cuma kita ingin agar pikiran-pikiran tersebut tetap sesuai dengan koridor-koridor ilahi. Jadi diberikan akal untuk berpikir, tapi tetap harus ada batasan-batasan dan rambu-rambunya. Nah, disanalah pentingnya ilmu agar kita nanti tidak terjerumus. Bahkan yang sudah pintar sekalipun terkadang nanti bisa terjerumus. Terus saya teringat pesan salah seorang guru kita di Al-Azhar, ya kan, ketika menceritakan tentang firman Allah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebelumnya kita enggak tahu apa-apa, kemudian Allah mengajarkan kita. Ayat selanjutnya langsung Allah mengatakan kalla innal insana layatgha. Jadi ntar kalau udah pinter banyak yang melenceng, banyak yang tersesat. Bahkan digunakan kepinterannya untuk menyesatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah apa maumu? Jika itu yang terlintas, maka kita ingin mempertegas yang Allah inginkan adalah kesuksesan kita dan semua kita ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mana dalilnya? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Jadi siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, merekalah orang-orang yang sukses. Yang Allah inginkan agar semua manusia ini sebenarnya masuk surga. Ini ketika itu kita bertanya, apa maumu? Allah ingin kita sukses. Bahkan di dunia sebelum di akhirat. Nah ini yang pertama. Dan yang harus kita pahami, semua yang terjadi di alam ini karena diminta untuk menyampaikan dalil. Jadi mungkin konsen saya di dalil saya. Tapi yang harus kita pahami, iradah Allah tersebut telah Allah tetapkan. Telah Allah tetapkan. Nah ini yang terkadang sulit bagi kita. Bahkan terlintas pikiran-pikiran, bahkan keraguan-keraguan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Hanan. Ingat, Allah inginkan kita sukses. Tapi semua itu telah Allah tetapkan. Dalam sebuah hadis sahih. Nah ini nanti kalau ingin ditanyakan hadisnya sahih Ustaz. Sahih. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, ini yang harus kita pahami, kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Yang harus kita pahami semua, Allah telah menetapkan takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi sebelum 50,000 tahun diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir yang akan berlaku kepada kita, kepada manusia, makhluk, bukan cuma manusia. Yang dikatakan makhluk itu tentu akan dijelaskan oleh Ustaz Amri, masiwallah. Jadi alam itu, makhluk itu selain Allah. Jadi sudah Allah tetapkan semua. Gak perlu dipikirkan. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sahabat dulu ketika Rasul menyampaikan itu, mereka sempat berpikir. Berpikir tidak salah, yang penting jelas. Jadi sahabat bertanya, kalau semua sudah ditetapkan, jadi pernah suatu hari Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kataba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Semua kita ini sudah jelas tempatnya. Tempat itu maksudnya nanti. Ingat, dunia ini bukan tempat kita. Kita ini hanya musafir, kita ini hanya pengembara. Jangan pernah berpikir kita akan lama, walaupun pikiran-pikiran itu terkadang membuat kita lupa. Nah, Allah mengatakan semua sudah jelas tempatnya. Nah, para sahabat berpikir kalau sudah jelas, takdirnya sudah ada, afala nattakil, udah mendingan kita enggak usah ibadah. Afala nattakil. Kemudian Rasul mengatakan apa? Kalla. Jangan, tetap beribadah, tetap berbuat, tetap bekerja, tetap melakukan kebajikan. Kenapa? Karena kullun muyassar lima khuliqalah. Karena semua manusia yang telah ditetapkan takdirnya itu, maka akan dimudahkan kemana arah dia nanti ke depan. Jadi kalau orang-orang yang di masjid, insya Allah para ahli surga. Itu bukan kata saya. Orang-orang yang di masjid, insya Allah tanda orang-orang beriman. Itu kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, insya Allah tempatnya di surga. Jadi kita tetap terus, walaupun kehidupan ini sulit. Jadi yang harus kita pahami, semuanya itu sudah takdirnya. Walaupun nanti terkadang pikiran-pikiran yang tadi dijelaskan oleh Ustaz itu menghantui kita. Dan nanti bahkan sampai kepada stadium 4, hal hal yang paling berat yang akan kita hadapi. Pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, dari mana pikiran itu Ustaz? Ya kan? Pikiran keraguan, pikiran ketakutan, kekhawatiran pada dari setan. Dari setan. Jadi pernah saya baca sebuah hadis ketika saya pertama sampai di Azhar. Hadisnya juga sahih dari riwayat Bukhari. Ya'ti asyaitanu. Jadi setan itu emang mendatangi kita. Mendatangi kita. Ya'ti syaitanu fayaqulu man khalaqa kadza. Setan datang menghampiri kita kemudian mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Dan kita akan terus mengikuti hal-hal tersebut. Ini yang paling ekstrim dalam pandangan kita, dalam apa pikiran saya. Lebih ekstrim daripada sekedar keraguan-keraguan tadi. Setan mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai nanti setan akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Man khalaqa rabbak? Ketika itu kata Nabi, ya kan, fa idza balaghahu dzalika falyasta'iz billah walyantahi. Kalau sempat itu terlintas di pikiran kita, maka stop dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran-pikiran keraguan itu pasti akan menghampiri kita, pasti akan membuat kita bertanya, Allah apa maumu? Jangan ditanyakan, insyaallah Allah yang menginginkan kepada kita kebaikan. Nah, poin terakhir, ini saya tidak ingin panjang-panjang. Poin terakhir yang ingin kita sampaikan, walaupun ketetapan itu sudah ada, ingat, rahmat Allah itu tetap lebih dominan, tetap lebih luas daripada kemurkaan Allah. Jadi ada sebuah hadis, kata Rasul, lamma qadallahu al-khalqa, setelah Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah menulis, kataba fauqa arsyihi. Allah menulis di arasy. Apa yang Allah tulis? Jadi arasy ini pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadis tadi Allah menciptakan menuliskan takdir 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Ketika itu arasy Allah ini sudah ada. Nah, setelah selesai penciptaan Allah menulis di arasy, di Allah, tentu yang menulis siapa?

0: Jadi kata Imam Ibnu Battal, salah seorang pensyarah sahih Imam Bukhari, mengatakan, jadi rahmat Allah itu duluan dirasakan oleh makhluk sebelum kemarahan Allah. Jadi kita gak perlu berkeluh kesah. Karena yang hadir, yang menaungi kita itu sebenarnya rahmat Allah sejak pertama sekali kita diciptakan. Jadi Allah itu saat pertama sekali menciptakan makhluk sudah merahmati. Pertama sekali Allah menciptakan makhluk itu sebuah bentuk rahmat Allah. Kata para ulama, di mana rahmatnya? Kan sebelumnya kita enggak ada, kemudian diadakan. Ya kan? Itu rahmat. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya kan? Wa khalaqa lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya kan? La'allakum tashkurun. Jadi Allah menciptakan kita dari semula tidak ada kemudian menjadi ada agar kita bersyukur. Itu rahmat. Jadi sebelumnya kita enggak ada, kemudian kita ada, itu rahmat. Kemudian di dalam rahim ibu kita, itu juga rahmat. Apa buktinya? Allah berikan rahmat untuk ibu kita. Rahmat apa? Rahmat sabar mengandung. Rahmat sabar menyusui kita, membesarkan kita. Itu rahmat Allah. Bahkan kata para ulama, non-muslim sekalipun, yang tidak beragama Islam, juga mendapatkan rahmat Allah yang begitu banyak. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahan Allah. Kalau hidup kita katakanlah kita merasa Allah tidak adil sama kita, ya kan? Dan ini sering pikiran-pikiran seperti itu, seperti judul malam ini, itu satu hal yang biasa. Tapi segera beristighfar kepada Allah karena itu adalah murni daripada setan. Walaupun sesuatu yang telah ditetapkan itu tidak kita sukai, kan ada itu. Asa antuhibbu syai'a wahwa kurhul lakum wa asa antakru syai'a wahwa syarrul lakum, ya kan? Yang tidak kamu sukai itu sebenarnya kebaikan untukmu, yang kamu sukai itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita, rahmat Allah itu begitu luas walaupun mungkin kita tidak merasakannya, kita tidak menghadirkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Ini yang penting untuk kita pahami agar nanti pikiran-pikiran yang katakanlah tidak sesuai tersebut bisa segera terkonter. Dan itu semuanya dari setan, la'natullah alaihi. Ini yang harus kita pahami. Jadi mudah-mudahan beberapa firman Allah, jadi begitu banyak, wasi'at rahmati kulla syai', Allah telah mempertegas. Allah, sekarang jika ditanyakan apakah Allah maha adil? Ya iyalah, Allah saja menamakan dirinya al-adlu. Allah pasti akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi sungguh sangat naif jika hal tersebut sempat terlintas pada pikiran makhluk. Jadi mudah-mudahan lewat pertemuan kita malam ini kita bisa semakin memperkuat iman kita yang telah kita ikrarkan sejak kita berada dalam rahim ibu kita. Kemudian di saat kita hadir ke muka bumi ini kita mengatakan amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi. Ini beriman, kemudian apa? Wa kutubihi wal yaumil akhir wal qada syarrihi wa khairihi. Dan kata para ulama yang paling sulit dalam 6 rukun iman itu adalah beriman kepada qadar. Ya kan? Mungkin kita merasakan hal tersebut. Ingat, jika kita sukses pada iman tersebut, maka insyaallah kita akan sukses dalam kehidupan yang singkat ini. Demikian mungkin sedikit prolog dari kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, padat sekali ya. Mau disyarah lagi? Satu kalimat itu kalau disyarah jadi satu buku. Jadi Ustadz Abu Huzaifah itu mencoba untuk merangkum jawaban dari pertanyaan usil di dalam pikiran kita. Sebetulnya bukan pikiran kita sih, pikiran yang bikin judul nih. Entah siapa nih yang bikin judul nih? Setan. Ini yang usil nih yang bikin judul nih, tim kreatif nih. Jangan-jangan dia lagi galau. Ya Allah, apa maumu kok aku kayak gini gitu kan? Ya Allah, apa maumu kok apa yang aku pengenin gak dapet? Ya Allah, apa maumu kenapa aku jadi susah? Apa maumu dibalik semua peristiwa? Apa maumu? Dirangkum dari sekian banyak buku hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan segala macam buku

jadilah seperti barusan 20 menit kurang. Kalau kalian pengen lebih jelas lagi, belajar 18 tahun. Karena Ustaz Abu Huzaifah belajar 18 tahun, jadinya 20 menit. Masya Allah. Enak ya kita ya, tinggal dapat bagian 20 menit. Itu aja ada yang garuk-garuk. Padahal cuma 20 menit, disuruh sabar. Mereka sabar 18 tahun. Kita 20 menit, ada yang geleng-geleng. Ada yang mau bangun tapi aduh gak enak, kejauhan, gak jadi bangun. Ya. Mau tahu jawabannya dari Allah langsung? Allah, apa maumu? Coba kalian buka deh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Ketika kita nanya nih, jawabannya langsung dari Allah. Allah, apa sih maumu? Kata Allah, yuridullah

Ada yang kita tahu, ada yang kita gak tahu atau gak sadar. Karena kalau dikasih semua yang kita pengenin, sebetulnya bisa jadi itu memberatkan kita. Pengen punya suami kayak Jungkook. Kayak Coldplay. Kayak Aldi Taher. Pengen punya istri kayak Black and White. Atasnya white, bawahnya black. Itu makhluk apa sih itu? Ternyata begitu dikasih, ngeluh. Banyak yang kayak gitu. Aku nikah nih kayak gak berasa jadi istri, kayak jadi budak, kayak jadi asisten rumah tangga buat suami. Karena suamiku tajir, jadi dia arogan, dia superior, dia sombong. Terus akhirnya karena Allah tahu bakal kayak gitu, dikasihlah pasangan yang di luar ekspektasi kita. Terus kita nanya, Allah mau apa sih? Allah jawab, yuridullah, Allah pengen ayyukhaffifa ankum, meringankan kalian. Kalian gak sanggup punya suami yang kayak gitu. Kalian gak sanggup punya istri yang kayak gitu. Aku tahu, kok bisa gitu?

Bukan ayat ya. Kalimatnya cuma sampai dan kalian tidak tahu. Mau tahu jawaban lagi dari Allah ketika kita tanya kayak gitu? Coba buka surat Al-Ahzab ayat 33. Di akhir ayat tuh. Surat Al-Ahzab ayat 33.

rijs. Apa yang Allah mau? Allah ingin menghilangkan kotoran, keburukan, sesuatu yang enggak baik dari kita. Apanya yang maksud Allah tuh? Misalnya Allah tuh suruh perempuan berhijab. Apa sih mau Allah tuh suruh orang-orang nutup hijab? Kan Allah sendiri yang menciptakan rambut saya. Allah sendiri yang menciptakan kulit saya yang berwarna bening, glowing, sampai lalat aja kepleset. Kan itu ciptaan Allah, kenapa harus ditutup? Kata Allah, Allah ingin menghilangkan keburukan. Keburukan dari mana? Keburukan justru yang muncul gara-gara keindahan yang kalian miliki. Keburukan di mana? Keburukan di take me out. Keburukan di micet. Gara-gara kamu terlalu indah. Keburukan yang ada di TikTok. Bukan aplikasinya ya. Tapi postingan, dampak dari postingannya. Sehingga disuruh jangan joget di TikTok. Terus di mana? Kan saya senang joget. Di kamar. Yang lihat siapa? Suami. Belum punya suami. Makanya nikah. Itu maunya Allah. Ya. Apalagi? Masih butuh jawaban? Coba buka surat An-Nisa ayat 27. Udah belum tadi nih? Hah? Tadi berapa? Ini 27 nih beda ya.

0: dalam kehidupan kita apa? Kok saya dikasih masalah? Dengan masalah itu Allah menggugurkan dosa kalian. Kok saya sakit? Dengan sakit itu Allah menghapus kesalahan kalian. Kok saya dikasih ujian? Dengan ujian itu Allah ingin kalian membersihkan diri kalian. Allah cuma pengen bersihin kita, teman-teman. Kenapa sih curiga banget sama Allah? Kalau mau curiga itu sama setan. Kerjaan setan nih. Gitu. Tapi kayak kata Ustadz Abu Huzaifah, dari mana muncul kalimat itu atau pertanyaan itu? Dari tim kreatif. Bukan setan. Dari tim kreatif. Oke, nanti diirit lagi ya jawaban dari Allahnya ya. Sekarang kita akan dengar versi yang lebih dahsyat lagi dalam bab akidah nih. Saya cuman lempar-lempar masalah aja, nanti yang menyelesaikan ahlinya. Gimana cara kita mengimani kalimat-kalimat yang Allah tadi jawab? Allah bilang begini, terus nanti muncul lagi. Beneran. Dari mana tuh? Setan lagi. Nah, gimana kita memahami ini? Bagaimana cara kita memahami biar Allah itu di hati kita tuh gak ada, gak serak, gak seraknya. Gak mempertanyakan keadilan Allah. Akan dijawab oleh Ustadz Dr. Amri Fatmi dari kajian akidah. Tafadhal Ustadz.
1: Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Ustaz Hanan Ataki, yang dengan sebab beliau Allah jadikan kita pada malam ini ngumpul bersama, zikir bersama, dan juga alhamdulillah kita nimba ilmu bersama. Nah, ini sebagaimana disampaikan tadi, inilah kawan, sama-sama kawan. Nah, kalau boleh ana katakan sama kawan-kawan semua di Bandung ini kawan ana. Mana kawan antum? Yeah, show me your friend. This is my friend, ya. Ini kawan saya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian akan dengan bangga mengatakan this is my friend. Amin, insyaallah, ya. Begitu, ya. Kepada guru kita Ustaz Abu Huzaifah yang sama kami datang dari Aceh, kemudian juga kepada Dr. Edi Saputra yang membersamai kami di sini juga di pondok pesantren di pesantrennya Ustaz Hanan sudah beberapa hari alhamdulillah. Nah, baik, kita to the point, tidak lama 20 menit tadi, jadi saya akan ngambil juga 20 menit biar adil, tidak ada kezoliman di sini, ya. Yeah. Gitu Ustaz Hanan ya. Insyaallah. Nah. Tadi sebenarnya Ustaz Hanan sudah banyak menjawab, apa ya apa maumu ya Allah? Ustaz Hanan telah menjawab dengan banyak ayat. Nah. Maka saya coba untuk kita mungkin mudah-mudahan lebih menjelaskan lagi secara logika apa yang mungkin yang dibisikkan oleh syaitan, baik syaitan itu yang enggak nampak atau yang nampak. Ya. Atau ngerasa diri sendiri. Na'udzubillah. Nah. Ustaz Abu Zaifah tadi ada kasih tahu bahwa Allah menjadikan kita untuk dirahmati. Dengan adanya kita sendiri itu sudah merupakan rahmat Allah, begitu ya. Nah, saya ingin buat meng-highlight sedikit apa yang beliau sampaikan, bahwa secara logikanya juga kita dijadikan itu memang untuk dirahmati dan sudah menjadi rahmat. Coba sekarang buat pilihan. Misalkan nih, dikasih pilihan kepada kita. Mau ada atau tidak ada? Ya, jangan lihat siapa dirimu hari ini, tapi kalau misalkan disuruh pilih, mau ada atau tiada? Mau ketiadaan atau keadaan? Keadaan. Karena logika dan jiwa manusia mengatakan ketiadaan itu mengerikan dan menakutkan. Iya kan? Yang ada itu, itulah yang menjadi sebuah pilihan dan menyenangkan sebenarnya. Menjadi pilihan yang logis. Maka ketika Allah memilih kita untuk ada, bukannya tiada, itu memberikan sebuah pilihan yang sangat logis bagi kita itu sendiri, dan dengan demikian kita dirahmati. Makanya para ulama akidah mengatakan rahmat Allah itu kepada kita dari sejak awal ada dua, rahmatun rahmat ijad wa rahmat imdad. Rahmat ijad, rahmat dengan kita dijadikan ada, bukannya tiada. Lalu kemudian setelah kita ada, imdad, diberikan kebutuhan. Itu rahmat, setiap kita butuh apa aja, itu Allah berikan. Itu imdad. Dari sejak awal ada ijad, kemudian ada imdad. Itu dua bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, mungkin kita pertanyakan apa yang disampaikan dalam pertemuan kita ini atau judul kita ya. Apakah kita boleh mempertanyakan apakah Allah zalim kalau seandainya keadilan enggak ada di dunia ini? Kita kan sering mengatakan bahwa enggak ada keadilan di dunia ini. Jadi zalim enggak Tuhan ya? Kalau seandainya keadilan itu tidak ada di bumi ini. Begitu banyak ketidakadilan yang terjadi dalam hidup. Bahkan kita, maaf cakap, ada di antara kita mungkin yang jadi korban ketidakadilan itu. Apakah Allah zalim? Maaf cakap dengan pertanyaan ini ya. Ya, adalah untuk kita belajar apakah Allah zalim kalau seandainya keadilan itu tidak ada di bumi ini. Ya. Apakah zalim? Ya, mari kita lihat. Kalau seandainya terjadi kriminal di kota Bandung, bersalahkah para hakim? Para hakim bersalah enggak dengan terjadinya banyak kriminal di Bandung? Hah? Tidak salah. Yang salah kriminal sudah terjadi, masuk ke sidang mahkamah enggak dihukum. Itu jadi masalah hakimnya ini. Tapi terjadinya kriminal di Bandung, kita enggak langsung nyalahin hakim. Ya. Tapi sudah masuk ke persidangan, tidak diadili ya kriminal itu, masuk ke persidangan juga tidak diberikan hukuman yang setimpal, ini yang menjadi kita pun jadi ribut. Kenapa hakim memaafkan? Ya kan? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwa nanti pada hari kiamat, ya, Allah sudah berjanji kan? Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum, kata Allah. Hari ini akan diberikan ganjaran ataupun hukuman ataupun balasan bagi setiap jiwa manusia, setiap manusia terhadap apa yang mereka usahakan. Tidak ada kezaliman hari ini. Yang zalim kalau kita katakan kriminal ada, kejahatan ada, tidak ada keadilan di sana, tidak ada kehakiman di sana, tidak ada pengadilannya di sana. Itu yang menjadi kezaliman. Tapi Allah sudah berjanji loh bahwa akan ada keadilan yang sesempurnanya nanti hari kiamat. La zulmal yaum, hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun yang bisa kalian bayangkan, tidak ada. Jadi adik-adikku, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, ya, kalaulah ada menurut kita ketidakadilan yang terjadi di bumi ini, jangan sekali-kali menuduh Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan keadilan sebenar-benarnya nanti pada hari kiamat, tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah sampaikan kepada kita dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kata Allah, aku telah mengharamkan zulm, kezaliman bagi diriku sendiri, pada diriku sendiri. Dan aku jadikan kezaliman itu adalah haram sesama kalian, maka jangan saling menzalimi. Ya. Allah katakan itu secara tegas di dalam hadis. Ya. Kan lawan daripada adil kan zalim ya. Ya. Lalu Allah katakan bahwa haram tu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan untuk berbuat zalim bagi diriku sendiri. Allah bagi dirinya sendiri mengharamkan kezaliman. Padahal Allah kan suka-suka hati Allah lah. Allah mau buat zalim pada makhluknya sendiri enggak masalah. Mau dibuat apa aja kita enggak masalah pada Allah. Kenapa? Karena makhluknya diciptakan sendiri, sekehendaknya diperbuat, ya enggak ada masalah. Tapi rahmat Allah, Allah jadikan kezaliman itu haram pada Allah, pada dirinya. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, dan aku jadikan itu haram sesama kalian. فَلَا تَظَلَمُوا, jangan coba-coba saling menzalimi sesama kalian. Nah, lihat tuh. Allah ajarkan sebuah akidah yang kokoh di dalam Islam. Dirinya tidak berlaku zalim padahal bisa aja. Sah-sah aja dia berlaku zalim. Sah-sah aja secara logika. Ya suka-suka Allah, dia punya, dia miliki, dia ciptakan, dia semua-semua-semua. Tapi rahmat Allah diharamkan bagi dirinya. Lalu diharamkan sesama kita. Gitu. Ya. Jadi betapa sucinya Allah subhanahu wa ta'ala daripada perkiraan kita yang tidak layak. Nah, begitu kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Lalu mungkin muncul pertanyaan dalam pada ini juga. Ya. Ustadz, kenapa sih kalau memang gitu enggak diciptakan kita nih semua soleh, orang baik gitu ya. Nampaknya lebih adil sih begitu ya. Kenapa enggak diciptakan kita ini semua beriman semuanya, jadi orang soleh semuanya, ya, jadi orang baik semuanya, mungkin akan lebih adil lah begitu. Lebih mudah bagi kita, lebih ringan bagi kita. Ya. Kita katakan bahwa bisa aja loh Allah jadikan kita ini semua dapat petunjuk, semua kita jadi orang soleh, semua kita jadi orang mukmin. Ya. Bisa aja, logika memberikan kemungkinan boleh aja, enggak ada salahnya. Dan ayat Al-Quran ternyata mengatakan juga demikian. Walau sya'allahu lahadan nasa jami'a. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berikan semua manusia itu petunjuknya. Secara dipaksa tapi yo. Ya. Kalau semua manusia mendapatkan petunjuk, ya, dijadikan semua secara ini, maka itu petunjuk secara paksaan. Pertanyaan sekarang. Kalau disuruh pilih sama manusia secara bebas, kamu milih dipaksa atau mau milih sendiri? Ah, terserah ya, terpaksa dipaksa dapat petunjuk atau dipaksa dapat kekufuran, na'udzubillah. Tapi secara basicnya, manusia secara fitrahnya mau bebas memilih atau mau dipaksa. Semua mengatakan apa? Mau bebas milih sendiri. Oke, kalau begitu itu pilihanmu. Sekarang, faman syaa'a falyu'min. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Maka sekarang kalau demikian, silakan aku berikan pilihanmu. مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Siapa yang berkehendak beriman, berimanlah. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Kalau dia berkehendak, maka kufur-kufurlah. Aku berikan kebebasan yang engkau kehendaki. Jadi bicara tentang secara fitrah ternyata, ya Allah, ini rahmat Allah juga rupanya ada orang kafir ini. Ya, ya. Rahmat Allah juga ada orang kafir ini. Kenapa? Allah memberikan kebebasan kita memilih. Dan kalau disuruh pilih, gue pun akan milih yang bebas. Gak mau dipaksa-paksa. Kalau dipaksa-paksa, sakit rasanya kan? Begitu kan? Nah, jadi Allah berikan kemudahan itu, pilihan itu ada. Maka pada saat kita melihat ada kekufuran di sana, bagi kita yang beriman, wah nampak nih, rahmat Allah ini, kebebasan. Diberikan pilihan siapa aja bisa memilih sekehendak hatinya. Ya? Sekehendak hatinya. Makanya seorang yang kufur itu sendiri, kalau dipaksa, orang kafir ya, dipaksa kekufurannya itu gak berlaku juga. Illa man ukriya wa qalbu mutmainun bil iman, kata Allah. Tidak berdosa orang-orang yang dipaksa menjadi kafir, sedangkan hatinya tenang dengan iman. Ya, tapi yang menjadi masalah siapa? Illa man syaraha sadruhu kufran. Yang jadi masalah adalah dia yang menerima dengan lapang dada, mencari sendiri kekufuran itu. Nah, ini jadi masalah ini. Alaihi ghadabun. Allah akan murka kepada dia. Kenapa? Dia dengan sukarela dan dengan kehendak hati, mati-matian membela kekufurannya, padahal keimanan atau hidayat sudah datang kepadanya. Ini jadi masalah. Oke, kalau begitu itu hasil pilihanmu. Hasil pilihanmu. Apa salahnya Allah? Lalu lanjut lagi, setan akan membisikkan. Ustaz, ya kalau seandainya seorang itu kafir dia, ya. Lalu kemudian dia akan disiksa, ya kan? Disiksa dalam neraka sebagaimana kita ketahui dalam agama kita, ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang baik itu dalam syurga. Wa innal fujara lafi jahim, para-para kriminalis, pendosa, penjahat yang enggak mau bertaubat, enggak mau untuk menerima hidayah Allah, lafi jahim, maka pasti dia akan dalam neraka. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi Ustaz, ini dia hidup cuma misalkan hidupnya 60, 70 tahun, 80 tahun, atau paling kuatlah 100 tahun dia hidup. Tapi kok disiksa lebih 100 tahun? Okelah dia milih kufur gitu ya. Kok disiksa sampai 100 tahun lebih? Bahkan kekal dalam neraka. Adil enggak itu? Ya? Itu syaitan yang membisikkan. Ya, bukan tim kreatif. Tim kreatif sudah selesai nih, ya. Syaitannya balik bisik, ya kan? Gimana itu, Ustaz? Adilnya di mana? Baik, kawan-kawan dimuliakan Allah. Kalau ada yang nanya begini, berpikir begini, bahwa masa sih dia kufur, memilih kufur dengan sukarela selama 100 tahun misalkan, kemudian disiksa kekal dalam neraka, kita katakan Allah adil loh. Enggak zalim di situ. Kok bisa Ustaz? Karena kebalikannya, yang berbuat baik 100 tahun, kekal di dalam syurga juga. Kamu harus mikir ke sana juga. Ya? Bahwa yang berbuat baik 100 tahun juga, kekal di dalam syurga. Silakan kamu pilih. Yang salahnya adalah dimasukkan ke dalam neraka, seperti itu dia milih kekufuran, masuk dalam neraka kekal di dalamnya, tapi enggak dikasih tahu dulu. Allah ngasih tahu dulu. Sekarang Allah ngasih tahu sama kita nih, bahwa innal fujara lafi jahim, orang yang fajir, ya, berbuat kejahatan, orang-orang kafir yang dia menolak, kafir menolak, ya, menolak kebenaran dengan sukarela. Bukan kafir, kadang dia enggak sampai hidayah kepadanya. Atau memang dia sama sekali tidak ada sebab yang mendatangkan pada dia hidayah daripada Allah. Itu kalaupun ada kafir menurut kita, tapi hidayah Allah enggak sampai kepadanya, menurut Ahlus Sunnah itu akan bisa masuk dalam orang yang diampuni nanti. Kenapa ya? Dia enggak sampai hidayah yang benar kepadanya, dia pun enggak tahu sama sekali. Karena menurut Ahlus Sunnah, ya, Allah enggak akan mengazab sampai datang kepada seorang itu apa? Hidayah yang benar. Lihat tuh bagaimana rahmatnya Allah. Hidayah yang benar datang kepadanya. Nah, maka sekali lagi balik kepada pertanyaan tadi, Ustaz, kalau seandainya ada orang dia kufur 80 tahun disiksa, masa sih begitu? Ini pertanyaan orang yang hanya memandang sepihak saja. Kamu enggak lihat yang di sono bahwa 100 tahun dia berbuat kebaikan juga misalkan dapat apa? Dan udah dikasih tahu sejak awal kepadamu, sampaikan ini kan? Bahwa kalau begini kamu jadi begini. Sampai kepadamu, sampai. Lalu kenapa engkau memilih ini? Padahal sama juga itu loh. Kenapa engkau memilih ini? Baik, contoh misalkan lagi. Di Bandung nih misalkan. Kalau ada yang begal, tembak mati. Ya, begal, tembak mati. Masa sih dia begal kadang cuma dapat uang 10.000. Dia begal dapat uang 10.000, tapi tembak mati. Adil enggak tuh? Dia yang begal dapat uang 10.000, tapi hukumannya tembak mati. Adil enggak tuh? Ya? Adil enggak tuh? Nyawa jadi ininya. Enggak adil kalau enggak dikasih tahu dulu. Tapi kalau udah dikasih tahu, keluar daripada wali kota Bandung, misalkan. Siapa yang membegal, apa aja, mau dapat uang, gak dapat uang, gak dapat, tembak mati di tempat. Semua orang Bandung tahu, masih dia buat juga, tembak. Adil gak tuh? Adil, udah dikasih tahu. Kamu udah tahu gak hukumnya ini? Tahu, kenapa kamu buat juga? Adil dong. Allah juga begitu. Allah sampaikan dalam Al-Quran semua konsekuensi yang bisa kamu ambil. Allah, aku enggak sampai kepadaku Quran itu. Oke, engkau diampuni. Tuh, lihat. Ya Allah, masa aku hidup enggak ada yang sampaikan itu padaku. Engkau diampuni. Kalau begitu engkau diampuni. Ya. Orang-orang yang kufur mungkin hari ini, kafir di hari ini, enggak sampai kepada hidayah yang benar, diampuni oleh Allah nanti. Termasuk ahlu fatrah menurut ahlu sunnah. Nah itu kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Pas 20 menit saya enggak akan melewatinya.
0: Kayaknya yang jawab tadi tembak ke tempat korban begal semua ya. Dan kita kayaknya perlu ada satu peraturan dari pemerintah ya. Yang menolak lamaran cowok baik-baik. Didoakan. Kok tembak di tempat ya. Kejam sekali Anda, tidak adil ya. Masya Allah, ada dua poin yang relevan ya, yang kita dengar dari dua guru kita. Dari Ustadz Abu Huzaifah kita mendengar bahwa Allah maumu apa? Aku tuh pengen sayang sama kamu. Bahasa Ustadz Abu Huzaifah tadi, rahmat Allah itu mendahului marah. Apa sih Allah maumu? Aku sayang sama kamu. Allah tuh romantis loh sama kita. Cuman kita menerjemahkannya kadang-kadang dengan bahasa yang formal. Begitu kita ulik dikit dengan bahasa sehari-hari, bahasa chat kita di Japri, oh ternyata Allah tuh romantis ya. Allah bilang, aku sayang sama kamu, aku gak pernah marah. Aku lebih sayang loh daripada marah. Jadi kamu kayak misalnya bikin salah, aku sayang sama kamu, aku maafin ya. Enggak, gak mau dimaafin. Ya aku azab ya. Yang kan udah mau dimaafin, kitanya gak mau kan ya. Aku maafin ya, enggak. Aku maafin ya, enggak. Aku maafin ya. Berapa lama Allah nunggu kayak gitu. Seumur hidup kita loh, ditungguin. Siang ditungguin. Yang berbuat dosa di malam hari, Allah buka maaf di siang hari. Berbuat dosa di siang hari, Allah buka maaf di malam hari. Aku tuh sayang sama kamu. Terus kita dipanggil lagi. Hayya ala sholat. Pengen niru Ustadz Bilal, tapi gak sampai nafasnya. Allah panggil, terus kita reject pakai bantal. Taruh bantal di kuping kita ya. Artinya emang salah siapa coba sekarang? Yang butuh siapa? Kita yang butuh Allah, tapi Allah yang manggil kita. Kita butuh, tapi orang kaya yang nelfon kita. Kamu butuh pinjaman? Coba bayangin. Kebayang gak sih siapa yang baik? Kita lagi, aduh ini belum bisa bayar uang kontrakan nih, bentar lagi sama si ibu kos mau diusir. Ya kalau ibu kosnya baik mau di apa angkat jadi anak kan mending ya, mau diusir. Aduh gimana ya aku gak punya pilihan dan segala macam. Tiba-tiba datang teman kita, kamu udah bayar kontrakan? Belum sih, kamu butuh pinjaman? Gak apa-apa aku kasih. Coba kurang baik apa tuh dia tuh. Dia, kita yang butuh dia yang manggil, kita yang butuh dia yang datang, kita yang butuh dia yang inisiatif. Kita yang dosa, kita yang salah, dia yang maafin duluan coba. Sini aku maafin. Yuk kita damai yuk. Kita aja dengan pasangan, yang udah punya pasangan, yang belum renungkan aja. Kita aja yang kalau dengan pasangan ya, pas lagi konflik, lagi rame tuh. Biasanya gimana cara islahnya? Kan semuanya nunggu kan? Ah dia aja duluan. Apalagi istri, tapi wajar sih. Makanya kalian belajar sifat Allah rahmah. Kita tuh jadi rahmah, jadi orang yang irhaman fil ard sama pasangan. Jadi pas dia salah, yang aku udah maafin kamu kok. Itu tuh keren banget tuh suami kayak gitu tuh. Berdoalah kalian dapat suami yang kayak gitu. Jadi kalian bikin salah, aku udah maafin kamu. Kalian bikin salah, aku udah maafin kamu. Enak banget ya bikin salahnya. Masya Allah, luar biasa. Syaratnya apa? Yuk kita damai yuk gitu. Tapi kalau udah maafin masih gak mau damai, ya salah sendiri. Ya udah, gak aku beliin skincare ya. Artinya orangnya baik banget kalau bisa kayak gitu. Allah lebih dahsyat dari itu. Itu apa yang disampaikan Ustadz Abu Huzaifah tadi, rahmat. Terus yang disampaikan Ustadz Amri, Allah itu enggak pernah zalim sama kita. Aku enggak pernah jahatin kamu, aku enggak pernah abai sama kamu. Salah satu ayat romantisnya apa?

coba kurang baik apa Allah. Gak pernah aku ninggalin kamu. La takhafa, gak usah khawatir. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat. Jadi kalau ada apa-apa, tenang aja lah tahzan. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi Allah tuh gak zalim sama kita. Tapi yang luar biasa juga tadi disampaikan Ustaz Abu Zaifah, ketika Allah menciptakan khalaik, menciptakan segala macam selain dirinya, berarti semuanya makhluk, Allah menetapkan satu kalimat yang bisa jadi pegangan kita nih. Kalau mau husnuzon sama Allah, pegang kalimat ini yang digantung di arasy. Apa kalimatnya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya sayangku mendahului marahku. Sebel ah, bete ah, itu manusia. Allah sayang ah, kasihan ah, gitu. Beda kalimatnya. Kita sebel ah, bete ah, gak mood. Agak-agak baik dikit. Yang makan di mana kita? Serah. Itu tuh udah mending tuh. Allah sayang ah, kasihan ah, nolongin ah, maafin ah. Semuanya yang baik-baik. Dan itu adalah penjawantahan dari kalimat rahmati wa rahmati wasi'at kullasyai. Ada di mana-mana. Bukan cuman rahmatku itu cuman di sini. Kalau kalian pengen ya kesini aja. Enggak. Butuh rahmat, sini atuh. Enggak gitu Allah. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Kamu mau dapetin rahmatku di situ ada, di situ ada, di situ ada. Di mana-mana ada coba. Masih komplain juga. Dasar tim kreatif. Coba buka lagi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Apa maumu ya Allah?

0: untuk kalian kemudahan. Allah gak pengen untuk kalian kesusahan. Apa sih maksud Allah itu harus halal, haram, wajib, gak boleh segala macam. Ngapain sih ribet banget Islam teh? Ngapain sih ribet banget agama teh? Kenapa kita gak bebas aja? Apa sih maunya Allah? Justru syariat, justru agama, justru ayat, justru hadis, justru nabi, justru risalah. Itu tuh pengen mudahin kita. Saya kasih contoh. Mudah mana syariat sama kebiasaan? Contohnya apa? Gak usah jauh-jauh lah, pernikahan. Pernikahan itu syariat yang mudah. Mudah banget loh. Mulai dari apa? Mulai dari apa? Ngelamar. Datang cowok baik-baik. Modalnya cinta. Ditanya kerja apa? Mencintai. Itu kan sebuah pekerjaan ya. Udah punya pekerjaan? Udah. Apa kerjaan kamu? Mencintai. Dengan setulus hati. Wah, pekerjaan yang sangat mulia. Berapa penghasilannya? Langit dan bumi aku berikan. Datang dengan baik-baik. Orangnya soleh, orangnya gak macam-macam. Ngelamar cewek nih. Kata mertuanya, dari mana lo? Dari sebelah pak, saya tetangga. Oh, gak pernah ngeliat. Bapak gak pernah ke masjid ya? Oh iya, iya. Ini menantu macam apa ya? Belum jadi menantu udah kritik. Saya orangnya kritis pak. Kamu udah punya pekerjaan, lagi nyari. Kamu segala macam. Akhirnya ditolak nih. Keluar dalil. Kalau datang laki-laki yang baik-baik, nanti Ustadz Abu Huzaifah yang... Coba tanya ke beliau ya, Ustadz, saya butuh banget tuh ayat hadis itu tuh. Saya butuh banget hadis itu. Kalau perlu ya, pas datang ke calon mertua, bawa buah, terus kasih dalil, tulisin. Rasulullah bersabda, kalau datang kepada kamu laki-laki baik-baik, agamanya benar, jangan dipersulit, mudahin. Allah aja bilang, aku ingin mudahin kalian, masa Bapak mau nyulitin saya? Pakai dalilnya. Cuman saya lupa itu riwayat apa ya Ustadz ya. Nanti. Ya. Ada nanti sama Ustadz Abu Huzaifah. Nanya. Dijawab sekarang? Jangan. Di mana jawabnya? Di pesantren. Pesan sponsor. Di masjid? Rohilah di sana dijawabnya. Artinya Allah tuh pengen mudahin kita. Akhirnya dari ngelamar dimudahin. Terus pas pernikahan. Pernikahan tuh gampang banget. Yang bikin ribet kita. Lupa wae. Saya terima apa ya Pak ya? Gampang kalau gak hafal, pakai catatan, contekan. Satu-satunya contekan yang dibolehkan dalam hidup kita tuh contek dalam akad nikah. Yang lain gak boleh, contek calon PNS gak boleh, ujian gak boleh. Akad nikah boleh contek, gak usah malu. Kata Pak penghulu, udah hafal? Belum Pak, ya udah nih saya kasih contekannya. Live, boleh ngasih contekan. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Ya, dengan mana sah belum, kata siapa? Kata mantan si cewek. Gak rela dia, gak sah. Ternyata mantan. Mudah, gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, gak bisa hafal, nyontek. Salah, batal gak pernikahannya? Kata yang lain, tadi ada jeda agak lama. Kenapa sejeda? Deg-degan. Kenapa sejeda? Galau. Kok masih galau? Teringat. Ada jeda terus gak jadi, apa misalnya, gak jadi, gak sah gitu kan? Boleh diulang gak? Boleh. Berapa kali? Ya sesabarnya mertua aja. Berarti yang salah siapa? Mertua. Allah mah sabar. Seharian juga, hayu. Mertua, kamu serius gak sih nikah mana gua? Kan gitu ya? Berarti yang mempersulit adalah calon? Bukan Allah. Allah pengen mudahin. Akad nikahnya mudah. Udah nikah? Segalanya mudah. Ceweknya ngambek. Pas suaminya pulang, pintu kamar dikunci. Dalil. Kalau dia gak mau mendatangi panggilan suaminya gitu kan? Emangnya dalilnya buat cewek doang? Enggak, buat kita lebih banyak loh. Tapi nanti sesinya. Ini saya cuma simulasi aja ya, betapa mudahnya agama Allah. Allah tuh pengen mudahin kita loh, bukan pengen nyusahin kita. Jadi kalau kita tanya apa mau Allah, Allah gak ada mau kecuali kebaikan bagi kita. Terakhir coba buka lagi ayat Ali Imran 108. Ini yang disampaikan Ustadz Amri tadi. Ali Imran 108. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah gak pengen menzalimi semua makhluknya. Gak pengen banget. Sehingga kalau muncul rasa ragu kepada Allah, coba jawab dengan jawaban Allah langsung. Apa maunya Allah? Kurang lebih seperti itu. Insya Allah kita ada waktu 15 menit. Nah ini spesialnya kalau datang guru-guru kita ada sesi tanya jawab. Kalau sama saya tidak ada sesi tanya jawab karena tidak ada jawaban. Berhubung di depan kita para ahli, nah kita bukalah sesi tanya jawab. Tapi akan dipimpin sama Kak Buni dan Kak Dika. Silakan Kak Buni.
1: Ya, ada yang mau bertanya langsung kepada para gurunda kita ya. Ini luar biasa sekali. Satu orang sebelah sana. Dua ya. Mohon maaf Ustadz berapa? Tiga. Tiga dulu ya. Yang ahwat satu ya, yang belakang sana. Oke. Okay. Yang tengah iya. Iya, kamu iya. Kamu iya ya. Yang ini dulu, yang tengah itu. Boleh berdiri, namanya, dari mana, dan pertanyaannya. Ini spesial banget nih kalau Ustadz Han udah bersama dengan sahabat satu beliau. Ini diberikan waktu, kesempatan untuk bertanya langsung kepada ahlinya ya. Masya Allah luar biasa. Yang ini, yang pakai baju abu dik. Boleh berdiri? Iya.
2: Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakumullah khairan katsiran kepada para ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Masya Allah, daging banget, saya banyak sekali belajar. Izin bertanya ustadz, baik ke Ustadz Amri, Ustadz Abu Zaifah maupun Ustadz Hanan. Jadi saya itu kemarin belajar sempat di hadis Arba'in nomor 4, bahwasanya ada kalimat yang menyatakan hadisnya itu ada seseorang yang bertahun-tahun melaksanakan amal ibadah ahli surga, tapi takdir Allah dalam tanda kutip takdir Allah mendahuluinya melakukan amalan neraka maka masuk neraka, begitupun sebaliknya. Dan sebaliknya ada juga pernah dengar cerita tentang seorang pembunuh yang udah membunuh ratusan orang, di pembunuhan yang ke-100 dibunuh lagi mau taubat, di perjalanan mau ketemu syekh selanjutnya untuk bertaubat meninggal di tengah jalan. Dihitung ternyata jaraknya lebih dekat kepada syekhnya, akhirnya dikalkulasi masuk ke dalam surga. Nah lantas, bagaimana kita cara mengimani hal tersebut? Yang katanya kalau Allah Maha Adil, dari hadis ini gimana cara kita mengambil pembelajaran tersebut? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tadi namanya siapa, Bang?
2: Umar.
1: Umar, oke. Okay. Ya. Siap. Selanjutnya, Dik, yang ahwat dulu yang belakang, biar dekat, maaf. Yang tadi yang ngacung, nah itu.
3: Jangan susah-susah ya, Mbak.
1: Mungkin hadis tentang tadi, Ikhwan.
3: Hadis innamal a'malu binniat gitu yang gampang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, saya pernah mendengar. Katanya apa yang kita cintai,
3: nama.
4: Apa yang
1: nama.
4: Nama saya Anissa Hanif, asal Malang tapi stay di Bandung.
1: Oke, Masya Allah.
4: Saya pernah mendengar bahwasannya apa yang kita cintai dan yang memenuhi hati itu itulah yang akan Allah uji gitu Ustaz.
3: Apa yang
4: memenuhi isi dalam hati itulah yang Allah uji.
3: Ngeri banget ya.
4: Seperti contohnya kayak kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maksudnya? Yang mana beliau mendambakan sosok anak dan ketika diberi sama Allah justru itu yang dikorbankan gitu Ustaz.
3: Diuji dengan yang paling dicintai ya.
4: Iya. Terus Ustaz pertanyaannya saya adalah, alhamdulillah kemarin saya sempat.
1: Kesana.
3: Mukadimahnya panjang banget ya. Oke, kita dengar Mbak Nisa, gimana cerita Mbak Nisa?
4: Ustadz, ada satu yang membuat saya juga, dulu saya pernah memimpikan Mesir. Saya berjuang 4 tahun, kemudian ketika saya sudah mendapatkan semuanya, beasiswa, dukungan orang tua dan sebagainya, saya tidak mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya saya pindah ke kampus seni yang mana itu 180 derajat berbeda dengan jurusan keislaman. Ketika saya sudah di kampus seni, justru Allah mendatangkan keajaiban yang mana saya keterima di Al-Azhar. Insya Allah.
3: Sekarang
4: sudah keterima, tapi Ustadz ketika itu datang, saya seakan ragu dan bahkan saya ingin tidak mengambil itu. Apakah saya termasuk orang yang tidak adil dalam rahmat Allah dan bahkan zolim kepada Allah dan banyak orang yang memimpikan di posisi saya sekarang. Gitu Ustaz.
3: Mungkin ada seseorang di sana kali ya.
1: Jadi Masya Allah.
3: Kok balik ke sana. Oke, ditampung pertanyaannya Mbak Nisa. Insya Allah udah dipahami.
1: Oke.
3: Dijawab sama Ustaz.
1: Satu lagi ya Ustaz, izin ya, tiga. Tadi mana yang ngacung sih? Nah.
5: Nama dan pertanyaan. Ahbar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadis di Fajri.
3: Boleh agak jauh dikit mic-nya? Oh, itu karena dekat itu ya?
5: Izin bertanya Ustaz. Saya pernah baca yaitu kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani. Di situ membahas tentang pembahasannya itu apakah Allah menghendaki suatu keburukan. Nah, di situ dibahas bahwasanya Allah menghendaki suatu keburukan gitu. Nah, tapi secara iradah kauniyah dan juga iradah syariah. Menghendaki secara iradah kauniyah tapi tidak secara iradah syariah.
3: Nah, bentar, kalian baca subtitle di bawah ya.
5: Nah, jadi yang saya mau tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan tadi irodah Allah menghendaki keburukan itu secara irodah kauniyah, tapi tidak secara irodah syariah.
3: Siapa tadi namanya?
5: Hadis.
3: Hadis ya? Masya Allah.
1: Baik. Masya Allah, silakan Gurunda.
3: Luar biasa ya, pertanyaannya berat-berat, berhubung berat, saya serahkan. Pertanyaan pertama dari Kang Umar. Nah, ini tentang hadis, katanya ada orang yang sabakot mendahului dia sebuah ketentuan Allah sehingga dia yang tadinya mau masuk surga jadi masuk neraka, bla bla bla bla bla. Silakan Ustaz Abu Huzaifah karena ini hadis.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya tidak perlu saya ulang karena waktu sangat singkat. Bagaimana cara kita memahami katakanlah ketentuan tersebut, ya kan? Ada yang hampir masuk surga, kemudian tiba-tiba dia ditakdirkan ke neraka. Ada yang hampir masuk neraka, kemudian ditakdirkan ke surga. Bahkan dalam hadis itu dikatakan ketika jarak dia dengan surga sudah satu jengkal, tiba-tiba terjerumus ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Kemudian hadis seorang laki-laki yang membunuh 99, kemudian karena dia kecewa, akhirnya dia kembali membunuh satu orang lagi hingga genaplah 100 orang. Nah, bagaimana kita memahami hal tersebut? Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Ustaz Hanan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa Allah menginginkan seperti itu? Sebenarnya pelajaran dari hadis tersebut banyak. Tapi kalau dari sisi tinjauan iman kepada qadar, itu yang Allah inginkan. Kita bisa menganalogikan dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya kan? Salah satu kejadiannya apa? Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, salah satu peristiwa yang terjadi, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Bukan dewasa, anak kecil. Nabi Musa itu kan tipikal beliau sangat reaktif terhadap kezaliman, ya kan? Jadi Umar itu diibaratkan seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh. Abu Bakar seperti Nabi Isa dan Nabi Ibrahim, ya kan? Reaktif beliau tersebut, tidak bisa melihat kezaliman. Padahal posisi beliau ketika itu sebagai murid. Ketika melihat Nabi Isa membunuh, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, laqad ji'ta syai'an nukra, kalau saya tidak salah, ya kan? Engkau sudah melakukan sebuah perbuatan yang sangat bejat. Nah, ini kalau kita bahasakan, sangat mungkar. Nah, kenapa? Terakhir kan dijelaskan dalam tafsir, anak tersebut kalau nanti besar, dia akan berbuat kezaliman. Itu ketentuan Allah. Bukannya Nabi Khidir tahu, tapi Allah memberitahukan Nabi Khidir. Jadi semua kesimpulannya, yang terjadi itu, itulah takdir yang diinginkan oleh Allah. Yang hikmahnya itu hanya Allah yang tahu. Tadi kita di mobil sempat ngomong-ngomong sama Dr. Amri, kita bilang, walaupun demikian, tapi banyak juga dalam syariat ini hampir semua sanggup kita logikakan. Jadi singkatnya, pasti, nah ini yang kita pasti yang terjadi itu ada hikmahnya. Gitu aja biar mudah, walaupun kita tidak sanggup menganalogikan, mengakalkan kata-kata, tapi serahkan saja kepada Allah dan itulah bukti keislaman kita. Muslim itu kan artinya berserah diri, ya kan? Dengan ketentuan Allah. Jadi ketika ditanya bagaimana sikap kita terhadap peristiwa tersebut, ya kita mengatakan amantu billah. Ya, selesai, ya kan? Apa aku beriman dengan Allah, dengan qada dan qadar Allah, khairihi wa syarri. Saya rasa itu mungkin yang singkatnya. Selanjutnya tentang apa?
0: Yang kedua tadi pertanyaan Al-Azhar.
6: Oh, Al-Azhar.
0: Dari Mbak siapa tadi? Mbak Nisa. Dia pengen ke Al-Azhar, keterima. Ada satu masalah, akhirnya tadinya beliau mau ngambil jurusan agama, ya. Tiba-tiba masuk ke kampus yang katanya 180 derajat berbeda, berarti jurusan anti aga. Enggak bercanda. Kan 180 derajatnya berarti kan kebalikannya, ya. Enggak, maksudnya mungkin jurusan umum, ya. Terus keterima lagi. Galau. Saya tahu kenapa galau. Biar berangkatnya bareng. Jangan berangkat sendiri. Itu jawaban tanpa ilmu. Kita dengarkan jawaban dengan ilmu dari Ustadz Dr. Amri Fatmi. Silakan Ustadz.
7: Dia yang galau, aku pula yang jawab. Baik Manisa, ya. Baik, tadi saya tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Hudzaifah. Bagus sekali beliau sampaikan tentang hadis nomor 4 dari Arba'in Nawawi, ya. Yang lebih kurang makna secara umum hadis itu secara singkat adalah Nabi bersumpah bahwa salah seorang di antara kalian dia berbuat dengan amalan ahli syurga, maka didahului oleh takdir atau kitab Allah, dia berbuat fa'amila amalan ahli nar, dia berbuat dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia mati masuk neraka. Begitu juga salah seorang di antara kalian dia berbuat dengan amalan ahli neraka, kemudian sudah mendahului takdir Allah, lalu dia berbuat dengan amalan ahli syurga, mati masuk syurga. Gimana itu Ustaz? Ya. Nah, baik. Nah, jadi Ustaz Abu Zaifah sudah jelaskan, itu ada hikmahnya. Takdirnya kita imani seperti itu, ya. Itu adalah memang mauqif kita, sikap kita terhadap itu dari awal. Lalu mungkin kalau kita ingin ambil hikmahnya dari sini, dari hadis ini, ada syarahan para ulama di bidang akidah yang menjelaskan masalah hadis ini. Di situ seorang yang melakukan amalan ahli neraka dari sejak awal mungkin masa hidupnya panjang, lalu kemudian dia berbuat amalan ahli syurga, lalu akhirnya mati masuk syurga. Ada ulama yang mengatakan bahwa, dalam ulama akidah mengatakan bahwa, tuh yang nampak sama kita bahwa selama ini dia berbuat amalan ahli neraka. Maka ketika di akhir hayatnya, baru nampak sama kita kalau dia berbuat ahli syurga. Selama ini gak nampak. Maka akhirnya meninggallah dia sebagaimana dia selama ini telah berjuang. Allah nampakkan dengan takdirnya meninggal masuk syurga. Begitu juga orang yang berbuat dengan amalan ahli surga yang nampak selama ini dalam hidupnya. Ternyata yang nampak sama kita begitu. Aslinya bukan begitu. Dia berbuat amalan ahli neraka. Di akhir hidupnya baru nampak semuanya. Allah tampakkan semuanya. Berbalik pikiran kita dan terang benderang sama kita. Oh, ternyata selama ini bukan begitu. Berbuat dia amalan ahli neraka, masuk dia ke dalam neraka. Karena memang selama ini aslinya begitu. Ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi di antara hikmahnya juga bahwa kalau kita ingin berbuat sesuatu, Allah tidak akan zalim sama kita. Apa yang sedari awal kita istiqomah terhadap itu, maka insya Allah sampai akhir dia akan seperti itu. Jangan gara-gara hadis ini, lalu kita ragu-ragu. Kalau begitu ya udahlah. Sekehendak Tuhan dari artian bahwa ya kalau mau mati dalam ini takdir begini kita akan juga begitu kok. Enggak usah diusahakan sekarang. Enggak begitu. Justru hadis ini menunjukkan pada kita betapa bahwa akhirnya nanti asli itu akan nampak. Maka hati-hatilah. Nah begitu ya. Selanjutnya masalah ya, udah begini udah ada kesempatan pergi ke Al-Azhar nih. Galau untuk ngambil, kalau gak ngambil merasa gak adil mungkin ya. Orang lain nunggu-nunggu masa dia gak ambil, ya begitu ya. Nah baik, kalau dia ambil ini hak dia untuk mengambil itu. Hak itu boleh diambil, boleh tidak diambil. Kembali kepada pertimbangan apa yang terbaik bagi kita saat ini. Bagi dirimu saat ini apa yang terbaik bagi dirimu. Maka pertimbangan ini nantinya akan yang kamu siap ambil konsekuensinya. Kalau seandainya memang yang ditunggu-tunggu telah datang,

0: yang terbaik bagi dirimu, itu silakan dipertimbangkan. Ini hakmu, tidak menzalimi orang lain kok. Ya, kalau engkau ambil hak dirimu, enggak menzalimi orang lain. Nah, begitu. Mungkin Ustaz Hanan bisa menambahkan yang model-model seperti ini, insya Allah nanti.
1: Saya berarti spesialis galau. Jawabannya buka aja surat Al-Baqarah ya. 216. Ada di sisi sebelah kiri atas. Pas dicari, mana? Enggak ada, enggak ada. Saya sih enggak sekeren Ustaz Adi Hidayat, tapi emang di sebelah kiri atas sih.

lakum. Bisa jadi kita pengen ini, padahal menurut Allah itu gak baik. Bisa jadi kita pengen itu, padahal menurut Allah ini yang baik dan seterusnya. Udah, Allah lebih tahu, kita gak tahu. Kalau udah terjadi gimana?

0: Kalau udah terjadi sesuatu terus kita gak suka, katakan saja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Itu cara menyikapi hal yang di luar ekspektasi dan harapan kita dalam hidup. Udah sesederhana itu galau itu ya. Lanjut ke Mas Hadis, Masya Allah. Nanyanya pakai bahasa Arab, saya juga bingung. Gak ada subtitle ya. Nah kita, karena ini pertanyaan akidah ya, tentang ketetapan kauniyah ya. Ya, dijawab sama dokter akidah.
1: Baik, ditanya tadi tentang bahwa di dalam kitab Sunnah Al-Muzani disebutkan, atau mungkin syarah sunnah ini dalam syarahannya, ya, yang syarahnya menjelaskan bahwa keburukan itu terjadi dikehendaki oleh Allah juga. Ya, dikehendaki oleh Allah. Tapi dengan kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Apaan sih maknanya itu, Ustaz? Ya, mungkin yang mensyarahnya ini enggak mensyarah sampai ke situnya. Mendingan dijelaskan lagi gitu ya. Enggak tahu kalau kita baca di Bandung enggak paham itu ya. Kalau di Arab mungkin dia paham. Nah, baik kawan-kawan, para ulama Ahlussunnah sebagian membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah artinya adalah kehendak Allah yang berlaku di alam secara umum. Ya, berlaku di alam secara umum, sedangkan iradah syar'iyah itu adalah kehendak Allah yang Allah perintahkan kepada kita yang kita harus melakukannya. Ya. Allah, kalau kita katakan Allah menghendaki enggak orang sholat dengan orang tidak sholat. Ya. Orang boleh enggak memilih sholat atau tidak sholat? Terjadi enggak orang sholat dan tidak sholat? Kalau udah terjadi ya dikehendaki. Kehendaki secara kauniyah namanya. Tapi secara syar'iyahnya, yang mana diperintahkan? Diperintah sholat atau diperintah tidak sholat? Diperintahkan tuh sholat. Itu namanya iradah syar'iyah. Gitu bedanya. Ya. Jadi, kalaulah itu terjadi dengan iradah kauniyah, tapi iradah syar'iyah, justru kebalikan yang disuruh yang baik-baik, yang itu tidak disuruh untuk melakukannya. Walau karena ulama Ahlussunnah dalam akidah mengatakan masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu terjadi, enggak dikehendaki enggak terjadi. Nah, sekarang hari ini ada kejahatan yang terjadi, dikehendaki enggak? Kehendaki. Kita katakan iya, kalau enggak akan terjadi. Tapi itu iradahnya itu iradah kauniyah. Ya, begitu kawan-kawan dimuliakan Allah. Malam besok insyaallah kita akan membahas lebih lanjut tentang masalah kalaulah Tuhan itu ada dan dia maha baik, kenapa ada kejahatan terjadi di bumi? Dan ini menjadi masalah dengan kaum ateis. Perdebatan panjang di sini. Ya, insyaallah stay tune dan malam besok.
0: Baik, masyaallah. Teman-teman, saya juga pengen sedikit memenuhi ada kegalauan, karena kan saya spesialis galau ya. Galau Ustadz, kalau kita udah ditetapkan masuk neraka tadi hadisnya, walaupun sepanjang hidup kita berbuat kebaikan, akhirnya neraka juga. Kalau udah kita ditetapkan masuk surga, sepanjang hidup kita berbuat dosa, ujung-ujungnya surga juga. Terus, apakah kita pasrah aja? Bentar.

0: Coba kita pahami dulu nih, singkat aja nih. Kalau kalian pengen belajar lebih jelas lagi tentang takdir, ikut sharing time. Ini bukan promosi ya. Ikut sharing time karena di situ kita membahas tentang khusus bab takdir. Dalam angle konstruktif. Bukan kritik. Mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi supaya kita terbangun persepsi tentang takdir. Kenapa? Karena orang kalau benar dalam belajar takdir, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Justru takdir itu obatnya galau. Iman kepada takdir itu tuh obat galau. Apa galau bahasa Arabnya? Ham. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa bingung. Justru obatnya apa? Iman kepada takdir. Tapi kenapa saya kalau bahas bab takdir makin galau? Berarti gak konstruktif belajar takdirnya. Gak ngerti apa maksud dari iman kepada qada dan qadar. Singkat aja ya. Kata Syekh Asy-Syahid Ramadan Buti. Ini definisi qada dan qadar dulu biar gak salah paham. Kata beliau, al-qada ilmullah fil azal bikulli ma sayajri fil kaun. Qada itu adalah ilmu Allah.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Lanqisau FM.